0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
4: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
3: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya, Sa'ad Tundarain.
2: Jakarta menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
2: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, konsumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
8: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
11: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
12: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
11: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
0: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga, jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Uliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
16: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut, agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut, kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam, dan juga sebagai polantas karib kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Aku udah di mana-mana kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya?
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Saudara pendengar, masih di Toli-Toli pagi ini kami juga akan mengajak Anda pendengar RRI mendengarkan siaran langsung di Pro 1 RRI Toli-Toli, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 dari Ruang Sidang Utama Suwot Lipakat DPRD Toli-Toli. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami.
1: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, pukul 8.49 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih terus menantikan terhubung dengan gedung DPRD Ruang Sidang Suwat Lipakat di pagi hari ini, yang akan menyiarkan secara langsung tentunya pidato tahunan yang di kebersamaan kita untuk pagi hari ini juga akan kami siarkan di 102 FM serta melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan mendengarkan pendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026.
4: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Lisensi Buku Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Seni Mengubah Rasa Malas. Penulis buku Ibnu Rinto Nugroho. Penerbit Psikologi Corner Yogyakarta tahun 2021. Sukses tidak selalu berhubungan dengan bekerja keras. Konsep malas tapi sukses artinya kita tetap beraktivitas, tetap berusaha, hanya saja dengan ritme yang tidak terlalu keras. Slowly but sure. Ada beberapa rasa malas yang wajib kita hargai. Malas mengomentari komentar buruk dari orang lain, malas mendramatisasi keadaan, malas membuang-buang waktu, malas berlomba soal gaya hidup, malas membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, malas berteman dengan orang yang suka menghujat dan menebar kebencian, malas membalas perbuatan buruk orang lain, malas dengan energi negatif. Rasa malas memiliki nilai spiritualitas. Malas sering diidentikan dengan lambat dan bekerja keras identik dengan rajin. Namun, ketulusan dalam melakukan sesuatu itu harus ada. Dan bekerja keras membuat kita terkesan sangat jauh dengan ketulusan. Sedangkan segala sesuatu itu bisa indah.

beranggapan bahwa mager adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tugas kita adalah merubah mager yang selama ini terkesan negatif menjadi lebih positif dengan cara melakukan jadikan mager untuk introspeksi diri, jadikan mager untuk belajar, jadikan mager untuk mencari peluang, jadikan mager untuk mengisi ulang energi. Bekerja dengan ritme yang sangat keras bisa membuat kita cepat kaya, tapi efek samping yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, yaitu terkena penyakit, sakit mental, dan daya tahan tubuh menurun. Kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Kita memang harus bekerja, tapi kita harus bisa bekerja dengan enjoy. Bekerja keras atau belajar setinggi langit, tapi semuanya ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang berupa uang adalah tindakan yang konyol. Ada baiknya kita bisa melakukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, sebab bahagia adalah kunci kesuksesan.

0: Saudara pendengar, masih kami temani Anda di pagi hari ini, menikmati suasana pagi dengan penuh semangat, apalagi untuk pagi ini kita akan mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia menyambut HUT RI ke-81. Dan pendengar, masih dengan ragam informasi yang kami hadirkan sambil kita menantikan saat bergabung dengan ruang sidang suwot di Pakat DPRD Toli-Toli. Dan pendengar, kita akan mendengarkan informasi mengenai perdagangan antar wilayah Toli-Toli berpotensi terus diperkuat. Kabupaten Toli-Toli terus mendorong penguatan perdagangan antar wilayah melalui sejumlah komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk lebih memperluas pasar, sekaligus juga meningkatkan nilai ekonomi berbagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Sejumlah komoditas unggulan Toli-Toli yang berpotensi mendukung perdagangan antar wilayah antara lain cengkeh, kakao, beras, serta penghasilan perikanan tangkap. Komoditas tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga dapat dipasarkan di sejumlah daerah di luar Toli-Toli. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Toli-Toli Faisal mengatakan bahwa potensi produksi berbagai komoditas tersebut cukup besar sehingga dapat menjadi salah satu penopang perdagangan antar daerah. Untuk komoditi beras, produksinya diperkirakan mencapai 40.000 hingga 55.000 ton per tahun, sedangkan hasil perikanan tangkap berada pada kisaran 19.000 hingga 25.000 ton setiap tahunnya. Perdagangan komunitas Toli-Toli tidak hanya menyasar Pulau Jawa dan juga sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, tetapi juga menjangkau wilayah Kalimantan, dan komoditas yang paling dikirim antara lain cabai, sayur-sayuran, serta hewan ternak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, terus bersama Anda di pagi hari ini. Kita menantikan saat terhubung dengan rekan reporter yang bertugas di ruang sidang suap Lipakat DPRD Tolitoli.

menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini di usia yang sudah 81 tahun, tentunya ini menjadi bahan refleksi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang sudah kita berikan bagi bangsa dan negara kita. Berharap agar negara ini bisa maju, berkembang, bahkan juga menjadi negara yang bisa menjadi inspirasi bagi negara lainnya. Ya tentunya hari ini kita ketika mulai melangkah, yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa merubah kehidupan kita menjadi semakin lebih baik, membanggakan keluarga, mengangkat derajat keluarga, kemudian juga menjadikan bangsa kita berharga di mata dunia. Baik, pendengar, sekarang sudah pukul 9:30. Sampai saat ini kami masih menantikan bisa terhubung dengan rekan reporter yang bertugas di ruang sidang suwot di Pakat DPRD Toli-Toli. Dan hari ini kita akan mendengarkan pidato tahunan MPR RI dan juga tentunya pidato presiden. Untuk itu pastikan tetap bersama kami.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Baik, saudara pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan sidang tahunan. Dan untuk hari ini pastikan tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: 26 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
0: Baik, silakan rekan Sardono.
3: Baik, terima kasih Mariani Raup dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Dari gedung DPRD Kabupaten Tuli-Tuli, tim kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Tuli-Tuli menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Tuli-Tuli dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia HUT RI yang ke-81. Dan pendengar, untuk DPRD Kabupaten Tuli-Tuli sendiri, rapat paripurna secara resmi belum dimulai. Namun demikian, dari layar monitor yang ada di gedung DPRD saat ini, rapat paripurna dari gedung Senayan MPR DPR RI telah dilaksanakan, di mana rapat paripurna di Gedung Senayan telah dibuka secara langsung oleh Haji Ahmad Zaini selaku Ketua DPR DPR RI. Dan hingga saat ini untuk Kabupaten Tuli-Tuli sendiri masih menantikan kehadiran dari Ketua DPRD, Bupati bersama Wakil Bupati dan para unsur pimpinan lainnya di Kabupaten Tuli-Tuli yang masih dinantikan oleh seluruh hadirin yang telah hadir di ruang sidang DPRD Kabupaten Tuli-Tuli. Dan sambil menantikan kehadiran dari Bupati dan Ketua DPRD Tuli-Tuli, kita ikuti bersama kata pengantar dari Haji Ahmad Muzaini selaku Ketua MPR RI.
4: Ketua Komisi Yudisial Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan, para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajjah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, wa minallah wa ilallah. Wa alallah wa billah wa ma'allah. Walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.

0: Terima kasih kepada Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama yang telah memimpin doa. Sidang majelis dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara.
1: Mohon perhatian pimpinan DPRD Kabupaten Tolitoli beserta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tolitoli memasuki ruang sidang paripurna.

0: 不少。
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, dari gedung DPRD Kabupaten Tolitoli, saat ini rapat paripurna akan segera dimulai, di mana saat ini Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Hajah Srianti Daeng Parba, telah berada di ruang sidang DPRD Kabupaten Tolitoli mengenakan kerudung warna putih berdampingan dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli Bapak Risman SE. Sementara itu untuk jajaran unsur Forkopimda diantaranya Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Mahindra duduk berdampingan dengan perwakilan dari Komandan Kodim Lanal dan juga dari Kejaksaan Negeri Tolitoli, Ketua Pengadilan, Sekretaris Daerah, dan para asisten lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli. Sementara itu dari 30 anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, hampir sebagian besar juga telah hadir menempati tempat duduk masing-masing, dan di samping kanan dari tempat duduk dari para anggota DPRD adalah tamu undangan lainnya, di antaranya Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Direktur PDAM, dan juga Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Tolitoli. Kemudian di belakang dari kursi para anggota DPRD adalah para Kepala Dinas Badan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli yang juga telah hadir sejak pagi tadi. Sementara di samping kanan juga adalah perwakilan dari pimpinan organisasi wanita lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli. Dan pendengar, tentunya di rapat DPRD dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di HUT RI ke-81, nuansa merah putih itu nampak di gedung DPRD Kabupaten Tolitoli. Mulai saat memasuki gedung DPRD, ada balon-balon merah putih yang dilingkar cukup indah di pintu utama DPRD. Kemudian memasuki ruang rapat, juga nuansa merah putih begitu sangat terasa, baik dekorasi yang dihias oleh Sekretariat Dewan maupun dari Sekretariat Dewan, ya, utamanya ibu-ibunya yang mengenakan jilbab warna merah, kemudian baju putih sehingga nuansa merah putih cukup terasa. Demikian juga para laki-laki lewat dasi yang mereka gunakan. Dan baik, saat ini rapat paripurna DPRD Kabupaten Tolitoli dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-81 akan segera dimulai. Di saat ini MC telah membacakan susunan acara untuk rapat paripurna DPRD Kabupaten Tolitoli pada pagi hari ini di momentum hari ulang tahun RI ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berdaulat menegaskan kemandirian bangsa agar mampu menentukan arah masa depan secara mandiri serta memperkuat ketahanan nasional. Adil menekankan pentingnya pemerataan hak, penegakan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Sementara untuk makmur menggambarkan cita-cita kesejahteraan ekonomi dan sosial yang inklusif bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Dan baik pendengar, kita ikuti bersama kata pengantar rapat paripurna di pagi hari ini oleh Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli Hajah Srianti Daeng Parba berikut ini.
2: Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam gotong royong.

Jumat 14 Agustus 2026 dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli, yang terhormat Wakil Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Toli-Toli,

0: Daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati para staf ahli bupati, para asisten dan sekretariat daerah serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati para pemimpin, para pimpinan Bank Indonesia Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Bapak Direktur PDAM Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Sekretaris Dewan beserta seluruh jajarannya dan seluruh kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati para camat yang sempat hadir pada siang hari ini, insan pers baik media cetak maupun media elektronik, hadirin undangan dan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah, patutlah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas Zat yang Maha Sempurna, serta limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani untuk hadir bersama-sama di ruangan ini dalam mengikuti rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah merupakan panutan yang paling ideal serta suri teladan dalam perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pengantar rapat, pengantar yang dapat kami sampaikan pada persidangan ini. Untuk itu, marilah kita mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Melalui siaran langsung TVRI atau media televisi lainnya. Untuk itu, rapat seskor.
1: Baik, penerima tadi pengantar rapat dari Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, dan selanjutnya kembali kita menuju ke gedung DPR MPR untuk mengikuti jalannya sidang paripurna dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia RI ke-81.
2: Penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majlis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majlis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majlis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan terus membangun ekonomi yang berkeadilan, mempersembahkan seluruh daya upaya demi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang balzatun, toyibatun, warobun, hofur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka! Sidang majelis, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum tutup, kami diizinkan untuk membaca 3 buah pantun. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke langit timur, wis wujudkan negeri Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuda Sumbawa, kuda terkuat. Dibuat lomba dapat piala. Kebijakan presiden yang merakyat menjadikan Indonesia semakin nyala. Buah nangka, buah alpukat, manis rasanya bikin terpikat. Ini pesan untuk seluruh rakyat, mari bersatu jangan saling menghujat. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua DPD untuk melanjutkan memimpin sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Kami persilahkan.
3: Ya, makasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Sebelum memulai pidato pengantar ini, sebagai orang Melayu, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pantun Melayu. Kalau bukan karena tinta, tidak kutulis sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta sama Indonesia, tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, para Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia.
4: Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para Kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para Kepala Daerah di seluruh Indonesia, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 3 hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarnoputri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbikan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

Artificial Intelligence dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada Indonesia bekerja dalam bentuk yang sederhana. Guru tetap mengajar meski ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri. Dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, hari ini ujian kita semakin menantang, tapi tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Persatuan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan. Kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah. Keteladanan pemimpin dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, DPDRI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal terbesar bangsa kita. Dalam demokrasi, kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah.
kerukunan melahirkan.

0: Melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Sidang Dewan yang kami muliakan. Sebelum kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, marilah kita menyaksikan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
1: Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
2: Saya senang banget karena bisa bersekolah dan sekolah ini semangat.
3: Ya, maka Kak Farah sudah tidak malu lagi mau ajak teman-teman ke rumah sini.
4: Alhamdulillah, Pak, sampai kepada kami, pupuknya mudah, harga gabahnya ditentukan, petani dipermudah dengan bantuan alat-alat berat.
5: Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasta.

bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya enggak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan satu bangsa.

pagi, kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini dan antara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Saya dan adik biasa ke sekolah tuh tidak bawa makan. Jadi saya rasa MBG tidak bisa dihentikan.
1: Terima kasih Bapak Presiden sudah memberikan makanan siang gratis buat kami. Saya senang setiap hari bisa makan yang enak dan bergizi di sekolah rakyat.
2: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita harus lakukan.

Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para Duta Besar Negara Sahabat,
yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan.
Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai. Dalam 21 bulan ya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi turunkan 20% pertama kali dalam hal ini terjadi negara kesatuan Republik turunkan 20% pertama kali harga pupuk dalam hal ini terjadi negara kesatuan turunkan 20% pertama kali harga pupuk dalam hal ini terjadi negara kesatuan turunkan 20% pertama kali harga pupuk dalam hal ini terjadi negara kesatuan turunkan sehingga rakyat kita
sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

买福利金。81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board of Auditors, periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim. Tapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang junior, berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif. Karena para hakim mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan. Adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan. Bahwa
supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Kita tidak boleh tergantung pasukan-pasukan dari luar. Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive. Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita
melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita
berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini

baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 yang akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa.

0: Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik hari dari Jumat. 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya.
1: Skor dulu
0: PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat.
2: Sekalian ditutup saja Bu, karena setelah selesai sholat Jumat mungkin sudah menipu. Tidak ada lagi pidato Presiden. Makasih.
0: Keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan dan antara.
3: Saya pikir biarkan saja berlangsung karena kita kan masih ada di sini. Antara,
0: ya. Nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan?
3: Maaf ibu-ibu tinggal.
0: Pantas tidak?
3: Di tempat masing-masing.
0: Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa
2: yang
0: dapat
2: perempuan
0: pengalaman mereka.
2: Sehingga sambil tunggu selesai Pak Prabowo tutup pidatonya, baru ditutup juga.
0: Saudara-saudara,
2: yang tidak sholat Jumat juga tinggal di tempat.
0: Sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga
1: baik, pendengar masih dari gedung DPRD Kabupaten Tolitoli terkait rapat paripurna DPRD dalam rangka pidato Presiden RI Prabowo dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81. Dan saat ini telah memasuki waktu sholat Jumat untuk kota Tolitoli dan sekitarnya. Dan saat ini Bupati bersama seluruh undangan utamanya kaum pria tengah menunaikan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Mubarak Tolitoli. Dan kami akan kembali ke studio bersama rekan penyiar.
4: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna DPR RI. Tentunya hari ini sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Dan baik, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tolitoli. Sebelum bergabung dengan masjid mengikuti silang sholat Jumat, kami persembahkan lagu berikut ini.

Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di siang hari ini, pendengar, dan juga lagu-lagu religi islami kami persembahkan untuk Anda sambil menantikan nanti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Babu Salam Nopi. Baik, sekali lagi dari Masjid Babu Salam Nopi, nanti Anda bisa mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah khutbah dan sholat Jumat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أشهد أن محمدا رسول الله.
1: أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة.

اللهم ربنا هاتنا ما تدعو

Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamul ghuyuf, ghafiruz zanbi wa kabiruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayyuhal kullu nafsin za'ikatul maut wa innama tuwaffawna uzurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قوم مسلمين جمع جمعة رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada Jumat hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta keafiatan, teristimewa kekuatan iman, sehingga alhamdulillah di tengah aktivitas kesibukan kita mencari dunia, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita kekuatan iman, sehingga alhamdulillah dapat dengan mudah melangkahkan kaki kita ke tempat ini, tempat yang mubarak, tempat yang penuh dengan kebaikan, tempat dibukakannya pintu taubat untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat Jumat sebagai implementasi ketaatan kita kepada Rabbul Alamin, Rabb satu-satunya yang berhak disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada Jumat ini dapat memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda, amal yang nantinya kita akan mendapatkannya di kampung akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib, kembali pada Jumat ini kami ingin berpesan kepada kita semua, bilkhusus kepada diri kami pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencoba menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya inilah modal kita menghadap Allah, yakni iman dan takwa. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah bahagia ketika ada seorang hamba yang kembali dengan membawa bekal iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini semua orang tahu dan semua orang paham bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Namun kita melihat dan menyaksikan
bahwa kata sementara itu hampir tidak lagi digubris oleh kebanyakan manusia. Seakan-akan bahasa itu hanya seorang bahasa basi saja. Padahal kalau diutak-atik dan ditelusuri, kata ini mengandung makna bahwa hidup ini teramat singkat sekali. Sebab sesudah hidup ini kaum muslimin, yang paling pasti bagi seorang itu adalah kematian. Maut itu adalah pintu, dan semua yang hidup pasti akan masuk ke dalamnya. Kullu nafsin za'ikatul maut. Mari kita tengok hari ini. Hampir setiap hari di mana-mana kita menyaksikan ada kematian. Yang sakit mati tiba-tiba. Yang sehat pun tiba-tiba juga meninggalkan dunia ini. Bayi yang tadinya baru lahir tiba-tiba mati. Apalagi yang kakek-kakek. Tidak ada seorang pun yang luput dari sergapan yang namanya kematian. Itulah sebabnya semestinya setiap mukmin sudah harus memantapkan dirinya. Tentu dalam hal ini memantapkan iman dan amal salehnya selama di dunia ini. Mempersiapkan iman dan amal itu bukan kerja yang kecil, saudara-saudara. Bukan mempersiapkan asal-asalan. Dia memerlukan waktu dan tahapan. Memerlukan kerja keras dan bersungguh-sungguh tentunya. Bermujahadah. Bersungguh-sungguh dalam pengorbanan untuk meningkatnya iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi bahwa kita di dalam mempersiapkan iman dan amal ini merupakan tugas yang sangat mendesak. Karena didesak oleh siapa kaum muslimin? Didesak oleh yang namanya kematian. Didesak oleh yang namanya waktu. Karena waktu terus berjalan, tidak pernah istirahat. Singkat dan amat singkat sekali. Barang siapa yang santai mengurus iman dan amal, hakikatnya dia telah terjebak kepada tipu daya setan dan bala tentaranya. Karena itu tidak ada waktu hari ini kita untuk berpoya-poya. Tidak ada lagi waktu untuk memperindah daripada dunia, apalagi melakukan dosa. Tidak ada lagi waktu untuk tidak segera mempersiapkan bekal. Tidak ada waktu untuk memikirkan lagi kesalahan orang, apalagi membicarakannya. Waktu hari ini kaum muslimin sangat terbatas, sempit dan sangat singkat. Mari kita lihat di mana-mana, hampir setiap hari orang berangkat menuju perkuburan. Waktu teramat singkat sekali kita untuk menyempurnakan iman dan amal kita di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita perhatikan pertanyaan Allah terhadap penghuni neraka yang ada hubungannya dengan masa hidup kita di dunia ini. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 112-113. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adid. Allah berfirman di dalam Al-Quran, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di atas bumi ini? Allah bertanya, berapa lama? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi ini sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Kenapa umur yang 1000 tahun bagi umat Nabi Nuh, atau 500 tahun bagi umat Nabi Musa, atau 70 tahun bagi umat Muhammad itu dijawab sehari atau setengah hari dalam Al-Quran? Bukankah ini sebagai isyarat kepada kita bahwa hidup ini teramat singkat? Bahkan Allah sendiri menyuruh kita bertanya kepada orang-orang yang pandai berhitung. Silakan kamu hitung berapa umur kamu di dunia ini. Apa lebih lama di dunia atau di kampung akhirat? Imam Syafi'i saja lahir 150 Hijriah. Wafat beliau Imam Syafi'i di tahun 2000, di tahun 204 Hijriah. Hari ini sudah masuk di tahun 1448 Hijriah. Maka Imam Syafi'i
Sebagai panutan kita, khususnya di Indonesia ini, telah menanti datangnya hari kiamat saat kematian sudah kurang lebih sekitar 1200 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat dan kehidupan yang akan kita lalui nanti di kampung akhirat sangatlah panjang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita menurut perhitungan, kita masih hitung, dalam satu riwayat disebutkan bahwa satu hari akhirat itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Kita coba menghitung kaum muslimin, berarti satu menit akhirat itu sama dengan 34 tahun lebih. Kita bulatkan saja 35 tahun. Kalau demikian hadirin dirahmati oleh Allah, berarti orang yang diberikan umur 70 tahun di dunia ini, untuk perhitungan akhirat hanya 2 menit akhirat saja. Bagaimana kalau dibanding dengan 1 miliar tahun akhirat? Apalagi kalau dibanding dengan abadinya akhirat? Pasti hidup ini hanya dianggap sekejap mata saja, hanya sepintas lalu saja. 1000 tahun itu sama dengan 1 ditambah 3 nol di belakangnya, sedangkan akhirat itu sama dengan 1 ditambah angka nol tak terhingga di belakangnya. Kalau akan kita buat persentasi abadi dalam dengan 1000 tahun, pasti hasilnya sama dengan 0,0. Tak terhingga dan angka satunya di ujung. Itu sama artinya hidup ini hanya 0% saja di dunia, sebab angka satunya tidak akan pernah ditemukan untuk selama-lamanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ulang lagi bahwa hidup ini hanya 0% saja, hanya sebentar, hanya 2 menit akhirat. Hidup yang sangat singkat ini jangan hanya sekali saja kita lakukan, bukan 2 kali. Dan yang satu kali ini menentukan nasib kita yang abadi. Hidup hanya 2 menit, tapi menentukan nasib kita abadi di kampung akhirat. Kalimat ini kita jadikan acuan setiap melangkah semestinya, agar dapat mawas diri, dapat kita bersifat kontrol pada diri kita terhadap mungkin kemaksiatan atau ada upaya menghindar dari penyelewengan. Ada dorongan untuk terus kontrol diri, kontrol kesalahan. Ada upaya untuk tidak memikirkan kesalahan orang, karena tidak ada lagi waktu untuk berpoya-poya, kecuali hanya untuk membenahi diri, membenahi iman kita dan amal kita di dunia ini. Kalau perlu kalimat hidup hanya 2 menit ini, mari kita mencoba menentukan nasib abadi ini. Kita pasang di setiap persimpangan jalan, di tempat keramaian mungkin, di tempat strategis, di tikungan tajam, sambil menyatakan dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Akhirat, agar semua orang sadar bahwa waktu ini keramatlah berharga. Tidak ada waktu untuk bergurau, tidak ada waktu untuk membenci orang, tidak ada waktu untuk mencari-cari kekurangan, dan tidak ada waktu lagi tanpa amal kebajikan. Sungguh waktu adalah amal, waktu adalah syukur, waktu adalah mengoreksi diri. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan juga di sini bahwa persoalan utama untuk semua orang yang tidak ingin celaka dalam kecelakaan abadi ialah bagaimana memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk tidak terus terjerumus, terjebak di dalam dosa dan kesia-siaan. Bagaimana menjaga diri ini untuk tidak terkejut dengan datangnya malaikul maut? Kita harus segera berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat. Harus ada kemauan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang baik. Tidak boleh kita putus asa dengan rahmat Allah karena dosa kita mungkin terlalu banyak, atau melakukan dosa mungkin yang besar. Segera cari jalan agar tidak tenggelam ke dalam dosa terus-menerus kita di dunia ini. Peluang pertama untuk menjadi orang yang baik itu ialah kita harus segera berniat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan niat ini sudah harus segera kita nyatakan. Jangan menunggu besok. Jangan kita tunda lagi hadirin dirahmati oleh Allah. Sebab menunda-nunda kebaikan itu adalah sebenarnya tipu daya setan kepada kita untuk melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beratnya untuk menyatakan bahwa hari ini aku ingin menjadi hambamu yang taat ya Allah. Dia tidak memerlukan kekuatan dan energi, tidak pula memerlukan tenaga dan saksi. Pernyataan ini, menjadi hamba Allah yang taat tidak perlu bersusah payah.
mencari tempat atau waktu yang tepat. Sekarang ini juga harus kita nyatakan, siapa tahu keluar dari tempat ini maut menjemput kita. Maka siapa yang telah menyatakannya, selamatlah dia. Dan siapa yang menunda pernyataan itu, dia pasti akan menyesal. Niat untuk menjadi orang baik itu sangatlah penting. Dan niat itu manfaatnya sangatlah besar. Dia akan mendorong orang untuk segera melangkah dan berbuat baik. Dia juga akan memancing hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita menjelaskan bahwa niat itu lebih utama daripada amal. Barang siapa yang sudah berniat hamba Allah yang taat, maka dianggap sudah berbuat baik. Soal amal adalah soal selanjutnya. Kita pancing dulu Allah dengan kemauan yang sungguh-sungguh dari hati kita sendiri. Bukankah Allah sudah menyatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang mendekati Allah subhanahu wa ta'ala dengan berjalan, Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Marilah kita perbaiki amal-amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baguskan amal kita, kita baikkan diri kita dengan sesama kaum muslimin dan muslimat. Kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, persoalan ubudiyah. Kita laksanakan syariat semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kuatkan juga sifat tarikat kita, hakikat dan makrifat kita, pengenalan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting sekali hadirin dirahmati oleh Allah dalam kehidupan kita. Syariat itu mengajarkan kita untuk membenahi diri kita. Tarikat itu mengajarkan kita untuk mampu mengenali diri kita sendiri. Hakikat itu mengajarkan kita untuk berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makrifat itu sendiri mengajarkan kita untuk mengenali sejatinya diri kita. Syariat itu dikerjakan oleh tubuh kita. Tarikat itu dikerjakan oleh hati kita. Hakikat itu dikerjakan oleh jiwa kita. Dan makrifat itu dikerjakan oleh rasa kita sebagai manusia. Orang yang beribadah dengan hanya syariat, maka ia akan menyembah kekosongan. Orang yang beribadah dengan makam tarikat, maka ia akan mengenal siapa yang ia sembah. Orang yang beribadah dengan makam hakikat, maka akan sampai kepada siapa yang ia sembah. Dan orang yang beribadah dengan makam ma'rifat, maka tidak ada lagi penghalang antara penyembah dan yang disembah, yang di antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum al-azim wa nafa'ni wa nafa'ikum min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصال بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وذريته أجمعين. والخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

من حمده. الله

目。بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

وأكبر. سمع الله لمن حمده. الله

そうなんだ。そうなんだ。アルハムドリラー。アルハムドリラー。アルハムドリラー。Allah

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada tentunya. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid di Kelurahan Nopi, Babu Salam Kelurahan Nopi. Anda kembali bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli.
1: Kita tunggu nanti.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama dalam budaya Nusantara dan tentunya siang hari ini setelah tadi Anda mengikuti siaran langsung dari DPRD Toli-Toli, sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Nah, kemudian nanti pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah atau selesai penyampaian warta berita daerah, kembali Anda bisa mengikuti siaran langsung dari DPRD Toli-Toli mengikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari ruang sidang Suat Lipakat DPRD Toli-Toli. Dan baik, menemani Anda ada lagu-lagu dari daerah Toli-Toli mengisi musik tradisional dan budaya.
1: Sebuah syair lagu yang mengajak warga Toli-Toli untuk bersatu dalam membangun daerah dengan senantiasa mengingat kearifan pemimpin masa lalu yang diabadikan dalam Lele Gesan.

Mendengar masih dengan lagu-lagu dari daerah kita tercinta Toli Toli. Semoga ini bisa mengobati kerinduan Anda. Mungkin sudah lama ya tidak dengar lagu-lagu daerah kita sendiri. Seperti berikut ini, Kosuai. Kosuai, kita dengarkan.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, duk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Bisa nyala lagi.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar sulit.
4: Suara apa nih? Wah, motor kok tiba-tiba mati?
5: Siapa tuh?
6: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
5: Maaf, saya ndak bisa.
6: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
5: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Gak salah sih, tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: kemarin rute yang kita gunakan itu masih menggunakan rute yang lama, tetapi hasil meeting atas berbagai macam pertimbangan termasuk cuaca yang mungkin tidak stabil saat ini, cukup panas, akhirnya kita mendapat keputusan bersama jalurnya itu kita rubah.
1: Selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait untuk bagaimana caranya kita bisa membantu kesiapsiagaan ke level masyarakat.
2: Dalam mengeluarkan suatu fatwa kan juga tetap kita melihat petunjuk bagaimana orang yang ahli dalam bidang cuaca ya.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, sebanyak 80 peserta gerak jalan tingkat SD dan SLTP turut meramaikan lomba gerak jalan yang dilaksanakan dalam rangka HUT RI ke-81 tahun tingkat Kabupaten Toli-Toli. Dan diakhiri dengan wawancara khusus HUT RI ke-81 Republik Indonesia bersama Ketua DPRD Toli-Toli. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Kita awali berita yang pertama. Sebanyak 80 peserta gerak jalan tingkat SD dan SLTP turut meramaikan lomba gerak jalan yang dilaksanakan dalam rangka HUT RI ke-81 tahun tingkat Kabupaten Toli-Toli. Puluhan peserta gerak jalan tersebut direncanakan dilepas Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya dengan rute start dan finish di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan GMB. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, berbagai macam cara dilakukan untuk memeriahkan Bulan Kemerdekaan, di antaranya menyelenggarakan lomba olahraga tradisional seperti bakiak dan hadang yang diikuti seluruh OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Ketua panitia penyelenggara lomba olahraga tradisional dan gerak jalan dalam rangka HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Toli-Toli, Ardiansa Muhammad Bantilan saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebanyak 80 peserta tingkat SD dan SLTP turut meramaikan lomba gerak jalan yang dilaksanakan dalam rangka HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Toli-Toli. Puluhan peserta gerak jalan tersebut direncanakan dilepas Bupati Toli-Toli dengan rute start dan finish di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan GMB. 80 peserta gerak jalan tersebut terdiri dari 50 peserta tingkat SD dan 30 peserta tingkat SLTP, di mana untuk rute lomba gerak jalan tahun ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Selain kondisi cuaca yang cukup panas, berkurangnya jumlah peserta gerak jalan tahun ini juga menjadi pertimbangan rute tersebut dipersingkat.
2: Kemarin rute yang kita gunakan itu masih menggunakan rute yang lama, tetapi hasil meeting atas berbagai macam pertimbangan, termasuk cuaca yang mungkin tidak stabil saat ini, cukup panas. Akhirnya kita mendapat keputusan bersama, jalurnya itu kita rubah menjadi cukup dekat. Untuk rutenya itu kita mulai dari gerbang Gaukan Muhammad Bantilan di Taman Kota, kemudian lanjut ke depan SMA 1, kemudian jembatan Cikoi, kemudian ke Hotel Suryadi, dari Hotel Suryadi terus ke SMP 1. SMP 1 terus ke depan Kejaksaan, kemudian finish dari Jembatan Gantung, finish ke Tugu Garuda.
1: Menyinggung soal tidak adanya peserta gerak jalan tingkat SLTA sederajat dan umum untuk tahun ini, Ketua Panitia Penyelenggara Lomba Olahraga Tradisional dan Gerak Jalan ini mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang dilakukan sebelumnya di kantor Bupati bersama Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, diperoleh kesepakatan terkait efisiensi anggaran, akhirnya lomba gerak jalan SLTA dan umum ditiadakan.
2: Ya, itu kemarin kita sudah rapatkan di kantor Bupati bersama Asisten 2. Hasil kesepakatan yang kita dapatkan pada saat itu terkait dengan efisiensi anggaran, dan anggaran tidak memungkinkan untuk dilaksanakan lomba gerak jalan untuk umum dan SMA. Akhirnya kita sepakati yang kita laksanakan itu hanya untuk jenjang SD dan SMP saja.
1: Dijadwalkan lomba gerak jalan tingkat SD dan SLTP dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau ba'da sholat asar, dan direncanakan dilepas secara langsung Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya.
0: Saudara, sejumlah ASN positif narkoba di Parigi Moutong mulai menjalani rehabilitasi. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Kepala BNNP Poso Pradiptia Mahayana mengungkapkan sekitar 11 orang ASN Pemkab Parigi Moutong yang sebelumnya terkonfirmasi positif narkoba kini mulai menjalani rehabilitasi di Klinik Pratama Naka Modonde BNN Kabupaten Poso. Dari total 20 ASN yang dianjurkan untuk menjalani rehab medis, 11 orang telah menjalani rehab awal, sementara 9 lainnya tidak memberikan informasi. Dijelaskan rehabilitasi mulai dilakukan sejak Selasa 11 Agustus lalu. BNNP Poso menyebut mayoritas dari 11 ASN yang hadir masih berada pada tingkat ketergantungan sedang sehingga rawat inap belum diperlukan. Meski demikian, mereka diwajibkan mengikuti program rehabilitasi sebanyak 8 kali pertemuan. BNN Poso menegaskan, rehabilitasi merupakan bagian dari upaya penanganan terhadap ASN yang terindikasi menggunakan narkoba, sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pemulihan.
4: Asin awal gak hadir, pun nggak hadir, pure yang tidak hadir, pure dari ASN-nya Pemda yang datang kemari ini mengaku bahwa saya mereka pernah memakai.
3: Kepala BNNP Poso menambahkan tes urin terhadap ASN di Kabupaten Parigi Mautong masih akan terus dijadwalkan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara BNNP Poso dan pemerintah Kabupaten Parigi Mautong dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di lingkungan pemerintahan. BNNP Poso menilai pemeriksaan secara berkala penting dilakukan untuk memastikan lingkungan pemerintah tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba, sekaligus memperkuat pencegahan sejak dini. Susantia Kataba melaporkan.
0: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Leok 2 Kabupaten Bual menghadapi tantangan akibat dampak fenomena cuaca El Nino. Martina melaporkan.
5: Cuaca panas yang memicu lonjakan suhu dan kekeringan belakangan ini dinilai mempengaruhi pasokan bahan pangan, khususnya sayur mayur dan buah-buahan. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten lapangan SPPG Buol Leok 2, Sandi, saat ditemui RRI menjelaskan, terkait perkembangan program MBG di wilayah Biau, Kabupaten Buol saat ini secara keseluruhan telah berjalan selama hampir 2 tahun. Khusus untuk SPPG Buol Leok 2, program MBG baru saja aktif kembali selama 3 minggu setelah sekolah sempat libur semester selama kurang lebih 3 minggu.
6: Ini kan kita baru sekitar belum lama setelah libur semester, ada libur semester kurang lebih 3 minggu, kita baru jalan lebih 2 minggu lebih, hari ini minggu ketiga. Jadi memang kemarin ada sempat libur untuk pembenahan, untuk dimanfaatkan SPPG, kebanyakan SPPG terutama di Biau itu, untuk pembenahan dapur, untuk peningkatan fasilitas supaya lebih terjamin lagi kualitas yang diberikan.
5: Ketika disinggung soal dampak dari fenomena El Nino, saat ini ia mengungkapkan terkait pasokan bahan baku makanan, ia mengakui kondisi cuaca akibat fenomena El Nino membuat pihak supplier sempat kewalahan untuk memenuhi kebutuhan harian dapur, terutama untuk komoditas sayur mayur dan buah-buahan segar.
6: Memang selama beberapa minggu kebelakang ini, kita memang agak kesulitan di bagian bahan baku, terutama sayur mayur itu memang agak sedikit kewalahan untuk supplier untuk melengkapi kebutuhan yang dipenuhi dapur, yang harus dipenuhi. Jadi memang saya rasa juga supplier tetap mencari solusi untuk tetap melengkapi kebutuhan yang butuhkan SPG. Cuma memang dengan kondisi cuaca dan yang tidak terbaca ini memang agak sulit untuk akhir-akhir ini memang. Buah juga memang termasuk. Cuma memang ada beberapa buah yang, ya istilahnya buah yang aman.
5: Sandi berharap adanya respon dan dukungan dari pemerintah daerah serta kolaborasi dengan para petani lokal. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan rantai pasok bahan pangan tetap stabil, mengingat jumlah dapur aktif dan penerima manfaat di Kabupaten Buol diprediksikan akan terus bertambah.
0: Stasiun BMKG Gorontalo terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami gempa bumi di wilayah Buol. Laporan Datra Hasan.
7: Pengamat geofisika Stasiun BMKG Gorontalo Asyir mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami gempa bumi di wilayah Buol. Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Dikatakan pemantauan aktivitas kegempaan menjadi bagian penting dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi kebumian di wilayah Buol. Selain pemantauan, pihaknya juga terus mendorong pemberian pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana gempa bumi.
8: Mungkin kami juga punya target setelah 3 menit setelah gempa itu kami harus menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami juga supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat.
7: Ditambahkan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi gempa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat agar lebih sigap dalam menghadapi bencana sehingga masyarakat tidak panik dan tetap tenang untuk mengikuti langkah keselamatan yang telah disosialisasikan.
8: Ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang di sekitar wilayah Buol dan juga Toli-Toli khususnya, tapi secara di wilayah Indonesia juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol.
7: Untuk itu masyarakat diharapkan dapat memperbarui informasi mengenai kebencanaan melalui sumber resmi sehingga kesiapsiagaan menjadi salah satu kunci dalam mengurangi risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan akibat bencana gempa bumi.
0: Kuartir Cabang Kuaran Gerakan Pramuka Kecamatan Biau menggelar kegiatan perkemahan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 11 hingga hari ini dilaksanakan di kawasan Bukit Sansibar, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau. Reynaldi melaporkan.
9: Pemilihan Bukit Sansibar sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Ketua Kuaran Biau Rizal Palante menilai lokasi tersebut sangat strategis dan selaras dengan tema besar Hari Pramuka tahun 2026, yakni mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Antusiasme peserta pada perkemahan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 27 gugus depan atau GUDEP turut berpartisipasi memeriahkan peringatan Hari Pramuka kali ini. Rincian peserta terdiri dari 23 GUDEP tingkat siaga dan 4 GUDEP tingkat penggalang yang tersebar di wilayah sekecamatan Biau. Rizal menjelaskan, di tengah tantangan efisiensi anggaran Kuaran Biau tetap mampu menyelenggarakan perkemahan secara mandiri melalui skema gotong royong dan kontribusi antar GUDEP. Melalui peringatan Hari Pramuka ke-65 ini, pihak Kuaran Biau berharap pembinaan karakter dan keakraban anggota pramuka di wilayahnya dapat terus ditingkatkan.
10: Untuk anggaran yang kami gunakan dalam perkemahan kali ini, kami kontribusi per GUDEP itu sebesar 550 untuk setiap gugus depan yang ikut di Bukit Sansibar ini.
9: Dengan suksesnya rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kecamatan Biau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. PLT Camat Biau Kaharlamaka mengungkapkan, selama pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Sebagai pimpinan wilayah, Kahar menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung penuh serta bertanggung jawab atas kelancaran setiap kegiatan pemuda dan kesiswaan yang diadakan di wilayah Kecamatan Biau. Memasuki hari terakhir yang ditandai dengan penutupan resmi acara, pemerintah setempat berharap kegiatan pramuka kedepannya dapat diselenggarakan secara lebih maksimal. Evaluasi terkait kesiapan lokasi serta kolaborasi yang lebih erat antara panitia pelaksana dan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan demi kenyamanan para peserta.
11: Intinya bagi kami selaku pemerintah, kecamatan dan kelurahan tentu sangat bertanggung jawab sekali dalam hal kegiatan yang ada di wilayah kita. Olehnya pantauan kami ini alhamdulillah berjalan dengan tertib, aman dan terkendali. Hari ini tentu dilaksanakan penutupan daripada tentu kedepannya dalam hal kegiatan seperti ini mudah-mudahan agar lebih maksimal lagi.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol Purnomo Mener menyampaikan harapannya terkait peran strategis gerakan pramuka dalam membentuk generasi muda di Kabupaten Buol. Menurutnya, gerakan pramuka merupakan salah satu wadah efektif untuk membina karakter para pemuda agar lebih mandiri, berkualitas, dan hebat.
12: Saya selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, tentunya harapan terkait dengan gerakan pramuka ini adalah bagaimana meningkatkan karakter para pemuda di Kabupaten Buol untuk bisa menjadi lebih mandiri, lebih berkualitas, dan juga lebih hebat. Karena memang tanggung jawab Dinas Kepemudaan juga melekat terkait dengan tanggung jawab kepramukaan yang ada di Kabupaten Buol. Sehingga kami terus melakukan dorongan, melakukan pemantapan terkait dengan kegiatan gerakan pramuka dan harapannya akan terus berkolaborasi, bersinergi terkait dengan pengembangan gerakan pramuka untuk meningkatkan peran kepemudaan di Kabupaten Buol.
9: Purnomo Mener menegaskan bahwa tanggung jawab pembinaan gerakan pramuka di daerah tidak lepas dari peran Dinas Kepemudaan. Oleh karena itu, pihaknya terus memberikan dorongan serta pemantapan terhadap seluruh program dan kegiatan kepramukaan di Bumi Pogogul Kabupaten Buol.
13: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, di tengah cuaca panas ekstrim yang melanda saat ini, pemerintah Kelurahan Panasakan menghimbau serta mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi pemicu kebakaran. Setiadi melaporkan.
14: Saudara, cuaca panas yang disertai angin kencang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, khususnya di kawasan pemukiman padat. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kelurahan Panasakan menyusul musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Pemerintah Kelurahan Panasakan kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap aktivitas pembakaran sampah dan penggunaan listrik di rumah. Warga juga diminta segera melaporkan apabila melihat adanya potensi kebakaran maupun kondisi yang dapat memicu terjadinya bencana. Sekretaris Kelurahan Panasakan Glenn Ricardo Leonard mengatakan, imbauan telah disampaikan kepada masyarakat melalui perangkat RT dan RW.
15: Seluruh masyarakat Kelurahan Panasakan untuk tidak membakar sampah di lingkungan sekitar dan juga tetap waspada terkait penggunaan listrik, di mana kita tahu bahwa biasanya masyarakat menggunakan listrik yang padat itu salah satu faktor penyebab terpicu kebakaran. Terus kami ingatkan kepada masyarakat bahwa selalu waspada terkait hal-hal tersebut. Kemarin kami sampaikan melalui RT RW, jadi kami sampaikan pada RW untuk tolong sampaikan kepada masyarakat untuk selalu tingkatkan waspada apabila nanti kedepannya ada bencana lagi atau apapun itu.
14: Selain himbauan umum, pemerintah Kelurahan Panasakan juga memetakan kawasan yang dinilai memiliki potensi lebih tinggi terhadap kebakaran. Salah satunya kawasan Tadulako yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi dan sebelumnya menjadi lokasi terjadinya kebakaran. Gaya mengingatkan warga di kawasan padat penduduk agar segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda yang berpotensi memicu kebakaran.
15: Kita tahu bersama bahwa Kelurahan Panasakan ini kategori padat penduduk, terutama Tadulako. Juga kemarin lokasi kebakaran juga kan terjadi di Jalan Tadulako. Nah, makanya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang padat penduduk untuk selalu waspada kan kondisi yang tidak menentu sampai saat ini. Kalau misalnya ada potensi-potensi yang memicu terjadi kebakaran, untuk segera dilaporkan ke pihak yang berwenang.
14: Oke. Pemerintah Kelurahan Panasakan juga mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah, mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, serta mengurangi aktivitas di luar rumah saat cuaca panas. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air putih, serta kewaspadaan dan kecepatan dalam melaporkan kejadian menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menjaga keselamatan warga.
0: Saudara, kemarau panjang yang melanda Buol dan Toli-Toli memicu kekeringan serta meningkatkan resiko kebakaran. Di tengah cuaca panas dan minim hujan, tokoh agama mendorong masyarakat melakukan sholat istikharah sebagai bentuk ikhtiar. Laporan Alfiansyah.
16: Baik saudara, kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Buol dan Toli-Toli dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Cuaca panas berkepanjangan disertai minimnya curah hujan membuat sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Kondisi tersebut juga diperparah dengan beberapa kejadian kebakaran yang terjadi di tengah cuaca yang kering. Tokoh agama dari Kota Berkah Buol, Abdullah Lamase, mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya pemerintah Kabupaten Buol untuk menganjurkan pelaksanaan sholat istisqo. Menurut Abdullah, anjuran tersebut dapat disampaikan melalui pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa agar masyarakat bersama-sama melakukan ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan. Abdullah menilai sholat istisqo dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dalam menghadapi panas berkepanjangan yang terjadi di wilayah Buol. Ia berharap pemerintah dapat mengajak masyarakat meningkatkan doa dan ibadah di tengah kondisi kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah daerah.
17: Ya, kepada seluruh lapisan masyarakat, lebih khusus kepada pemerintah, kiranya berkenan yang menganjurkan kepada seluruh masyarakat melalui pemerintah desa, kecamatan dan desa, kiranya serentak kita melaksanakan sholat istisqa, sholat memohon hujan kepada Allah. Boleh jadi atas asbab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang namanya panas berkepanjangan ini, boleh jadi ini merupakan kecemburuan Allah terhadap umatnya yang sudah mulai jarang mengingat Allah dalam aspek-aspek lain.
16: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli Valetehan menyampaikan pentingnya koordinasi dengan pihak yang memiliki keahlian di bidang cuaca, dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Menurutnya, setiap keputusan keagamaan perlu mempertimbangkan pandangan para ahli agar langkah yang diambil dapat berjalan secara bijak dan sesuai kondisi yang terjadi. Valetehan turut menyampaikan keprihatinannya atas kondisi cuaca yang sangat panas dalam beberapa waktu terakhir, ditambah belum turunnya hujan di sejumlah wilayah.
18: Dalam suasana saat ini tentu kita tentu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini BMKG. Ya. Dalam mengeluarkan satu fatwa kan juga tetap kita melihat petunjuk bagaimana orang yang ahli dalam bidang cuaca ya. Tentu dan memang kalau kita melihat kondisi memang akhir-akhir ini memang kita lihat di beberapa tempat ya. Memang cuaca memang cukup panas dan juga hujan, curah hujan juga belum ada ya. Tentu dalam hal-hal seperti ini tentu disunahkan kita sholat istisqa. Tapi saya ingin tegaskan bahwa sholat istisqa itu sebenarnya di sambil kita melaksanakan sholat istisqa, kita juga dianjurkan untuk dalam pelaksanaan sholat istisqa itu tentu ada anjuran kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa bermuhasabah, beristighfar, bertobat dan memperbanyak sedekah.
16: Di tengah kemarau panjang yang mulai memicu kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran, masyarakat Buol dan Toli-Toli diharapkan tetap menjaga lingkungan, menghemat penggunaan air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, BMKG dan masyarakat menjadi langkah penting dalam menghadapi kondisi cuaca yang masih panas dan kering.
0: Saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kita ikuti wawancara khusus HUT RI ke-81 bersama Ketua DPRD Toli-Toli, Haja Srianti Daeng Pareba di Pandu Reporter Sardono.
19: Baik, assalamualaikum, selamat siang Ibu Hajah Srianti Dayang Parba selaku Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli. Hari ini kita mengikuti rapat paripurna istimewa DPR MPR RI dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Nah, selaku Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, bagaimana Ibu melihat 81 tahun Indonesia Merdeka, utamanya untuk Kabupaten Tolitoli sendiri, Ibu?
20: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli mengucapkan dirgahayu yang ke-81 untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tahun ini bisa membawa kebahagiaan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya di Tolitoli, Kabupaten Tolitoli. Kami berharap agar kemerdekaan ini juga bisa kami nikmati bersama, khususnya kami masyarakat Kabupaten Tolitoli yang dalam hal ini ada beberapa daerah, kecamatan di seluruh Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan yang ke-81. Artinya bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, masyarakat Kabupaten Tolitoli tetap penuh semangat dan juga rasa nasionalisme yang tinggi untuk dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ini. Itu berarti bahwa kalau dulu ya kita menikmati bagaimana peperangan itu, bagaimana masyarakat Indonesia ini melewati masa-masa sulit dalam rangka menanti kemerdekaan itu. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka, sudah 81 tahun. Tentunya kita merasa berbahagia dan berbangga sebagai masyarakat Indonesia untuk menikmati apa yang telah kita nikmati saat ini, baik itu fasilitas negara, pembangunan yang ada di mana-mana, khususnya di Kabupaten Tolitoli. Kita turut berbangga dan kita sudah menikmati itu. Infrastruktur sudah agak bagus, tentunya sesuai dengan cita-cita Presiden, suasembada pangan juga sudah berlangsung, dan alhamdulillah insya Allah Tolitoli ke depan sesuai dengan harapan kita, semoga suasembada pangan ini bisa meningkat dan juga infrastruktur tentunya kita bisa nikmati mulai dari pelosok-pelosok daerah sampai ke kota-kota tentunya. Alhamdulillah.
19: Yep. Ini kan dengan langkah efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara langsung pasti akan berdampak kepada semua daerah termasuk Kabupaten Tolitoli hingga ke tingkat desa. Ini bagaimana Ibu melihat situasi ini dan kira-kira apa harapan kepada semua pihak untuk bisa menyikapi hal ini, Bu?
20: Dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, tentunya memang ada sedikit berdampak kepada kita, khususnya beberapa seluruh OPD terkait, OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Tolitoli, dan juga kami juga sendiri sebagai yang ada di lembaga DPRD, sangat juga merasakan seperti halnya apa yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Namun pun kita mendorong bahwa bagaimanalah kita menyiasati kondisi yang saat ini kita rasakan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, yang perlu diperbaharui untuk bagaimana anggaran ini bisa cukup. Ya, kami dari DPRD dan juga pemerintah daerah tentunya sudah bekerja sama untuk bagaimana memproporsikan anggaran ini sesuai dengan peruntukannya. Termasuk kemarin kita sudah mengadakan sidang paripurna tentang perampingan OPD. Ya, ada 3 OPD yang akan dirampingkan dan itu sudah kami bahas. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya sudah bisa normal kembali.
19: Baik, Bu, terkait program prioritas nasional untuk Tolitoli mungkin yang saat ini sudah berjalan efektif adalah makan bergizi gratis karena Operasi Merah Putih dan Kampung Nelayan juga belum maksimal. Bagaimana Ibu Ketua DPRD melihat program strategis nasional ini dampaknya untuk Tolitoli, Bu?
20: Iya, dalam hal sesuai dengan program cita-cita Presiden ya tentang program nasional itu ada MBG. MBG di sini tuh sudah cukup lumayan, sudah beraktif, sudah bekerja dengan apa yang Bapak Presiden kita inginkan. Memang ada kemarin ada sedikit gejolak, ada beberapa SPPG yang perlu kami pantau, yaitu masalah tentang pemberian makanan, baik itu masalah kebersihan, pengelolaan dapurnya, dan juga tentunya lebih utama itu makanannya. Tapi alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Satgas ya, khususnya dinar terkait, dan kita sudah melaksanakan rapat kerja bersama dengan para pengelola SPPG, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai berjalan dengan baik dan malah bertambah. Dan juga untuk Koperasi Desa Merah Putih dan juga apa namanya Kampung Nelayan, itu saat ini sudah ada beberapa kecamatan desa yang ada di kecamatan itu sudah mulai, sudah selesai pembangunannya. Tinggal nanti pelaksanaannya bagaimana juga kami belum tahu regulasinya bagaimana ya. Kami juga di DPRD sering memantau daerah-daerah mana yang sudah dibangun adanya Koperasi Merah Putih. Dan ada beberapa desa lagi yang menyusul akan membangun Koperasi Desa Merah Putihnya untuk nantinya kita bisa mengembangkan lewat seperti yang Bapak Presiden bilang tadi, ya tentunya barang-barang yang bersubsidi akan masuk di Koperasi Desa Merah Putih. Kami berharap sebagai bersama pemerintah daerah dan juga DPRD agar kedepannya pengelolaan Koperasi Merah Putih itu dan Kampung Nelayan itu bisa terlaksana dengan baik, terwujud dengan baik sesuai dengan harapan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, agar bisa terlaksana dan sesuai dengan regulasi dan harapan-harapan kita tentunya. Dan kami berharap masyarakat yang ada di Kabupaten Tolitoli ini bisa menikmati dengan baik ya, tentunya dengan harga yang sangat relatif murah, yang terjangkau, yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
19: 81 tahun Indonesia Merdeka, tapi kita juga menghadapi fenomena cuaca El Nino atau cuaca panas ini. Ibu sebagai ketua DPRD, apa wanti-wanti Ibu kepada OPD teknis terkait untuk mengantisipasi berbagai dampak yang bisa ditimbulkan baik dari segi pangan, kesehatan, termasuk krisis air ini, Bu?
20: Iya, terima kasih. Dengan adanya El Nino yang saat ini sudah berapa bulan kita rasakan, tentu seluruh masyarakat ini, baik seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Tolitoli juga merasakan, dan juga seprovinsi Sulawesi Tengah ya, kita cukup tinggi kemarin sampai 43 derajat ya. Khususnya kita di daerah Kabupaten Tolitoli ini, memang daerah ini kan kita daerah tropis, jadi tentunya kita sudah bisa bukan menikmati, merasakan bagaimana dampak dari El Nino ini. Untuk dampaknya terkait masalah air bersih, tentunya memang dari beberapa kecamatan yang kita pantau air sungai itu menurun, dan tentunya stok air bersih juga berdampak di situ, pasti menurun. Tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengambil siasat untuk memberikan air, bantuan air kepada beberapa desa yang berdampak dari El Nino tersebut, kekurangan air bersih tentunya. Termasuk kita kemarin ada beberapa kecamatan yang ada di Dampal yang kami lewati itu memang kekurangan air ya, terutama nih air bersih, tapi alhamdulillah masih bisa teratasi dengan air, kekurangan air tersebut. Untuk pangan ya, ada sebagian sawah memang yang mungkin mudah-mudahan lah kita masih bisa panen banyak, karena ada beberapa daerah kami dengar ini sawah-sawah yang ada di daerah mengalami kekeringan ya, tentunya itu berdampak dari hasil panennya mereka nanti. Tapi insya Allah mudah-mudahan bulan depan ini sudah bisa ada air Pak, soalnya memang yang saya dengar ini katanya sampai akhir tahun ini ya. Ya, kami berharap Kabupaten Tolitoli bisa tidak seperti daerah-daerah lain, dan tentunya stok air bersih maupun air untuk dipakai sehari-hari itu bisa kami masih ada lah yang bisa kita pakai untuk itu.
19: 81 tahun ini seperti Kak, apa pesan Ibu untuk generasi muda Toli-Toli menyiapkan diri lebih baik karena tantangan ke depan lebih kompleks lagi, termasuk bagaimana menyelamatkan generasi muda kita dari judi online, narkotika, karena mereka adalah aset bangsa untuk Indonesia ke depan ini.
20: Iya. Alhamdulillah untuk pemuda-pemudi ya yang ada di seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Toli-Toli dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, tentunya kita sebagai pemuda-pemudi, tentunya pelajar-pelajar Indonesia khususnya Kabupaten Toli-Toli, kita berharap agar mereka bisa menjadi pelajar yang tangguh ya, yang tentunya yang bisa bertanggung jawab sebagai pelajar dan mahasiswa, begitu pula anak-anak sekolah baik dari tingkat SD maupun SMA atau sederajat. Kami berharap mereka tidak mempunyai karakter yang tangguh yang bisa membawa nama baik daerah termasuk bangsa. Ada beberapa putra-putra daerah kita yang sudah berkontestasi di provinsi dan bahkan sampai ke pusat. Alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli bisa membawa nama baik, beberapa putra-putri yang bisa membawa nama baik daerah di ajang internasional. Harapan kami semoga kedepannya mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, baik itu narkoba, judi online, karena memang kita ketahui Kabupaten Toli-Toli ini beberapa pekan bulan kemarin, beberapa tahun kemarin juga marak adanya judi online. Dan kami berharap kepada pemerintah daerah dan OPD terkait khususnya, dan juga kami selaku pegiat sosial yang kadang memberikan lebih banyak memberikan edukasi ataupun sosialisasi ataupun pembinaan, baik itu di sekolah-sekolah, di kantor maupun kegiatan-kegiatan lainnya, untuk mengajak

Kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan di meja operator Arsela menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Baru saja kami menyampaikan warta berita daerah, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah, kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya. Nah, akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang, dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
2: Baik.
1: Nah, yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
2: Betul.
1: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata, berdaya saing, berkualitas, itu kan nggak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah, sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non APBN, swasta maksud saya, itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR itu, bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah, kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data menyebutkan gitu ya.
2: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
1: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang terakhir tuh sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun

0: Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%
1: sampai 6,5 gitu ya. Ya bahkan
0: ya 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga yang tadi, yang pertama yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga, keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik, kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say, maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit, gitu, misalkan, atau kurangnya duit. Maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang, atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung, kan gitu. Nah, penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform, kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun, itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Kan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
1: Melibatkan sektor swasta ya.
0: Perbankan, iya. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lembaga keuangan misalkan bank itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede. Artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah, kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
1: Iya. Harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia
0: betul,
1: sehingga investasi meningkat
0: betul,
1: juga.
0: Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini serius nggak nih? Ya maka gagal semua.
1: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
0: Betul.
1: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
0: Iya. Jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
1: Iya.
0: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan Presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun T, bangun C, terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, nggak mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
1: Itulah nah, ya, akan menjadi beban lagi ya.
0: Di atas 10 ribu, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun, lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu.
1: Baik.
0: Nah kita sebenarnya logikanya seperti itu.
1: Baik.
0: Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya belanjanya dong direm kan gitu.
1: Baik.
0: Tapi kalau udah janji politik gimana?
1: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di Radio Pro 3.
0: Okay.
1: Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, okay, selamat siang.
0: Okay.
1: Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
2: Wawancara Pro 3.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda, Sally, hadir menemani Anda untuk kesempatan kali ini dalam rangkaian acara Toli-toli sore ini. Dan sembari menantikan jalannya sidang paripurna dari DPR RI tahun sidang 2026-2027 langsung dari RRI Jakarta yang disiarkan secara serentak di seluruh Pro 1 seluruh Indonesia, kami akan hadirkan beberapa suguhan musik menemani Anda pendengar sembari menantikan jalannya sidang paripurna dari DPR RI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15.20 menit waktu Indonesia Tengah, kami masih menantikan jalannya sidang paripurna dari DPR RI. Tentunya kita akan nantikan bersama pidato kepresidenan yang nanti akan disiarkan secara langsung di Pro 1 seluruh Indonesia. Dan sembari menantikan pidato presiden di DPR RI yang akan disiarkan secara langsung, kita hadirkan bersama beberapa musik menemani Anda pendengar, lagu-lagu dangdut yang akan saya hadirkan menemani Anda di sore hari ini.

0: Baik, pendengar di mana pun anda berada, kita ya, untuk musik dari Melanie kami istimewa, kita cukupkan ya. Kami cukupkan sampai di sini karena kami akan hadirkan azan salat asar di ruang dengar anda.
1: Mampu menyebat.
2: Allahu Akbar, Allah.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama sidang paripurna dari DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 tentang pidato kepresidenan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
1: 2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa? Berbagai hak khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr.

0: Kandes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang dewan yang terhormat. Yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E. M.Si, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah, warinal batila batila warzuqnat tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agenda setnya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau foto atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan. Kepercayaan sosial melemah dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperjuangkan
1: bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga harus adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yul, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Diyar Najamuddin beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 5 APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari. Dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran.

kita belum melaksanakan, melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa

0: berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik.
1: Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal.
0: Di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota.
1: Kita harus mencari terobosan inovatif.
0: Ambulans.
1: Bahkan nanti juga tim terbang.
0: Kalau perlu dokter yang terbang.
1: Kalau perlu rakyat
0: dokter yang terbang
1: atau menghadapi
0: ke tempat rakyat sakit keras.
1: Saudara kalian.
0: Kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan hari ini saya melaporkan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi, kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, Sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian. 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru. 170 program studi spesialis dan subspesialis. Baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan Harley paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan perusahaan mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik, mengoperasikan aset. Kepemilikan tetap berada pada negara. Diputar informasi kembali untuk membangun infrastruktur.
1: 60 jemaah calon haji reguler Kota Kendari diperkirakan tidak dapat berangkat. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
2: Setelah menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari langsung melakukan verifikasi terhadap calon jamaah haji. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan calon jamaah yang masuk dalam estimasi kuota haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin menjelaskan estimasi kuota haji yang diterima Kota Kendari untuk tahun 2027 sebanyak 461 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 451 calon haji reguler dan 9 orang calon jamaah haji prioritas atau lanjut usia. Dari hasil verifikasi terhadap jamaah prioritas lansia, kata Sunardin, 8 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 1 orang masih hidup dan tengah menjalani proses verifikasi. Sementara itu, verifikasi telah dilakukan terhadap 451 orang calon jamaah haji reguler dan hasilnya terdapat 60 jamaah yang diperkirakan belum dapat berangkat yang disebabkan karena meninggal dunia. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berangkat, belum memperoleh izin dari atasan langsung bagi jamaah yang masih bekerja, serta berbagai kendala lainnya yang menyebabkan jamaah belum siap berangkat. Menurut Sunardin, terhadap jamaah yang dipastikan belum berangkat, kursinya akan secara otomatis diisi oleh calon jamaah berdasarkan nomor porsi berikutnya. Meski demikian, sebelum melakukan pelunasan, jamaah pengganti wajib membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesiapan berangkat maupun tidak berangkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah pengganti benar-benar siap mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
3: Kuota awal yang sudah kami terima dari Kementerian Haji dan Umroh Pusat itu berada di posisi 4561. 451 untuk jamaah regulernya dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Setelah kita verifikasi, yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Itu sudah terverifikasi dan alhamdulillah insya Allah siap berangkat. Yang lainnya ada 400 lebih ini yang sekarang kita sudah verifikasi semuanya, ada kurang lebih 60 jamaah kita yang kemungkinan tidak bisa berangkat. Dari hasil verifikasi itu, ada 3, pertama karena sudah meninggal. Yang kedua karena sakit. Ya, yang ketiga belum mendapatkan izin dari atasan langsungnya, dan yang berikutnya hal-hal lain, ya, kondisi saat ini yang memang belum, yang bersangkutan belum siap.
2: Lebih lanjut, Sunardin menjelaskan saat ini calon jamaah haji Kota Kendari yang telah melewati tahapan verifikasi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status istitoah atau kemampuan jamaah secara fisik dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari, dan kami dari operator kami Nirwan dan juga Wala dan saya sendiri Riko Ilham berterima kasih dan kembali ke rekan kami di Makassar untuk di kebersamaan kita di Makassar Pratik Maju.
4: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari untuk informasi yang disampaikan sore ini. Berikan berikut kita menuju ke Kota Cengkeh Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Untuk RRI Toli-Toli, kita akan ikuti bersama wawancara khusus Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 bersama Ketua DPRD Toli-Toli, Haja Sri Yanti Deng Pareba, yang akan dipandu oleh rekan kami, Sardono.
6: Baik, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Haja Sri Yanti Daeng Pareba selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kita mengikuti rapat paripurna istimewa DPR MPR RI dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Nah, selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, bagaimana Ibu melihat 81 tahun Indonesia Merdeka, utamanya untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, Ibu?
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli mengucapkan dirgahayu yang ke-81 untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tahun ini bisa membawa kebahagiaan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Kami berharap agar kemerdekaan ini juga bisa kami nikmati bersama, khususnya kami masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang dalam hal ini ada beberapa daerah, kecamatan di seluruh Kabupaten Toli-Toli melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan yang ke-81. Artinya bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, masyarakat Kabupaten Toli-Toli tetap penuh semangat dan juga rasa nasionalisme yang tinggi untuk dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ini. Itu berarti bahwa kalau dulu ya kita menikmati bagaimana peperangan itu, bagaimana masyarakat Indonesia ini melewati masa-masa sulit dalam rangka menanti kemerdekaan ini. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka, sudah 81 tahun. Tentunya kita merasa berbahagia dan berbangga sebagai masyarakat Indonesia untuk menikmati apa yang telah kita nikmati saat ini, baik itu fasilitas negara, pembangunan yang ada di mana-mana, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, kita turut berbangga dan kita sudah menikmati itu infrastruktur sudah agak bagus, tentunya sesuai dengan cita-cita Presiden, suasembada pangan juga sudah berlangsung, dan alhamdulillah insya Allah toli-toli ke depan sesuai dengan harapan kita, semoga suasembada pangan ini bisa meningkat, dan juga infrastruktur tentunya kita bisa nikmati mulai dari pelosok-pelosok daerah sampai ke kota-kota tentunya. Alhamdulillah.
6: Yep. Ini kan dengan langkah efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara langsung pasti akan berdampak kepada semua daerah termasuk kabupaten Toli-Toli hingga ke tingkat desa. Ini bagaimana Ibu melihat situasi ini dan kira-kira apa harapan kepada semua pihak untuk bisa menyikapi hal ini?
7: Dengan adanya efisiensi anggaran saat ini tentunya memang ada sedikit berdampak kepada kita, khususnya beberapa seluruh OPD terkait, OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Toli-Toli, dan juga kami juga sendiri sebagai yang ada di lembaga DPRD sangat juga merasakan seperti halnya apa yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Namun pun kita mendorong bahwa bagaimanalah kita menyiasati kondisi yang saat ini kita rasakan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, yang perlu diperbaharui untuk bagaimana anggaran ini bisa cukup. Ya, kami dari DPRD dan juga pemerintah daerah tentunya sudah bekerja sama untuk bagaimana memproporsikan anggaran ini sesuai dengan peruntukannya. Termasuk kemarin kita sudah mengadakan sidang paripurna tentang perampingan OPD. Ya, ada 3 OPD yang akan dirampingkan dan itu sudah kami bahas. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya sudah bisa normal kembali.
6: Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya berbincang bersama RRI di spesial 81 tahun Indonesia Merdeka ini, Ibu.
5: Ya, baik, demikian informasi atau wawancara dari reporter kami Sardono. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Seliwati dan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami kali ini di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau, ada rekan Rizka di RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Rizka, silakan informasi Anda.
9: Baik, terima kasih Saiful Malik dari RRI Makassar. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan tahun 2026. Program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lelea melalui dukungan Kementerian Sosial. Berikut laporan Hail Muku.
10: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinsos Naker, terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana, KSB, di seluruh kecamatan. Yang mana di tahun 2026, program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, Dinsos Naker, Kota Bau-Bau, WOD Yuning, mengatakan, Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
12: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat dua kecamatan lagi, sehingga distribusi kampung siaga bencana itu merata ke seluruh kota Bau-Bau.
11: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan kampung siaga bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
10: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang. Hal kesiapsiagaan darurat, bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
11: Dinsos Nakar Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan kampung siaga bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat, sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
4: Baik, terima kasih Rizka dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, informasi berikutnya kami menuju ke Kota Watampone menemui rekan Arfiani di RRI Stasiun Produksi Bone. Arfiani, silakan informasi dari Bone.
13: Baik, dan informasi untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibul.
4: Selamat sore.
13: Selamat sore.
4: Baik, silakan Arfiani.
13: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
14: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Maroangin, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam, dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
15: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama tanaman. Harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan, itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan, desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di Kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini, dini ya. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana agar pengenalan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem cocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
14: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Sainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
16: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan suatu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan potensi yang ada di Kecamatan Sibulue.
14: Sainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui Pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulue secara berkelanjutan.
13: Sekian informasi dari RRI Bone. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Arviani dan rekan-rekan di RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat. Selengkapnya dilaporkan langsung Kiswan Tirusliah. Kiswa.
17: Ya baik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek tentunya dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO, di mana program ini memang menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kami sudah mewawancarai Kepala BB POM Makassar, Yosef Dwi Irwan, yang mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 80 apotek di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Dan dikatakan juga untuk apotek yang terlibat dalam program APSO ini menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Sehingga dengan begitu, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan, karena memang salah satu tujuan dari program ini juga adalah bagaimana agar obat-obat yang sisa obat yang memang sudah tidak dikonsumsi ini bisa dibuang pada tempatnya atau tempat sampah khusus obat, karena bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya diracik kembali atau difungsikan dengan tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Dan kami juga sudah mewawancarai salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada 2, Andi Kirana, yang mengatakan bahwa memang di apotek Anugrah Husada sendiri ini sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Dan ia menyebutkan bahwa memang sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan juga keberadaan dari tempat sampah obat ini. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa program Ayo Buang Sampah Obat selain tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan juga membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, di mana program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Tirusliah, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Kiswa untuk laporan Anda sore ini. Dan pendengar, untuk informasi penutup di Gema Saripati Maju, kami ajak Anda menuju ke Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ada rekan saya Fitri di sana, dari RRI Mamuju. Fitri, silakan.
13: Iya, terima kasih rekan. Ya, pendengar dari Mamuju, merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat. Berikut next feature dari Muhammad Ilan.
18: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan kembali dimaknai bukan hanya sekedar penanda lepasnya bangsa dari penjajahan. Bagi Ketua IPARI Kabupaten Mamuju, yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kalumpang Hardianto, kemerdekaan adalah nikmat yang hadir dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Rasa aman, kebebasan beribadah, hingga kesempatan membangun masa depan bersama. Di tengah kehidupan yang berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
19: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
18: Menurutnya rasa aman merupakan nikmat yang mahal. Di berbagai belahan dunia, konflik, perang, dan penindasan masih membuat sebagian masyarakat hidup dalam kecemasan. Karena itu, kebebasan yang dimiliki Indonesia perlu dijaga dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ucapan ataupun kemeriahan peringatan tahunan. Kemerdekaan, kata Hardianto, membawa amanah untuk merawat persatuan serta memastikan kekayaan bangsa dikelola bagi kepentingan bersama.
19: Syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
18: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman. Bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
19: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
18: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
19: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bangsa ini sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
18: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
13: Ya, demikian news feature dari RRI Muamuju. Kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Fitri dan rekan. Demikian news feature dari reporter RRI Muamuju Muhammad Ilham, sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Muamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemasari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Saiful Malik dan rekan Ida mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Bagi pendengar dimanapun anda berada, cerita indah dari Vicky Salamor featuring Frizzly hadir menemani anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, untuk hiburan saya cukupkan sampai sini ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, menantikan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.09 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI tali-tali mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan cek fakta untuk Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta kali ini saya hadirkan terkait dengan kabar hoax BMKG prediksi peluang El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi terjadinya El Nino saat sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama RR Rima Eryani mengatakan klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.co.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat potensi kekeringan. Ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau EOD dan positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Toko Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia. Dan ini juga sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Kita cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax Presiden Prabowo pinjam dana dari Korea dan Jepang untuk MBG dan KDMP. Beredar unggahan di media sosial pendengar, khususnya di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo telah menerima pinjaman dana dari Korea Selatan dan juga Jepang senilai 500,5 triliun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran juga tidak menemukan informasi kredibel mengenai pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 miliar. Maksud kami 500,5 triliun untuk MBG atau KDMP. Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan justru menghasilkan komitmen investasi dengan total sekitar 574 triliun, terdiri dari sekitar 173 triliun dari Korea Selatan dan sekitar 401 triliun dari Jepang. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Baik, peringat dimanapun Anda berada, 38 menit lampau pukul 18 malam. Dan sepertinya kota Tolitoli diguyur hujan untuk malam hari ini. Tentunya untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di luar, ini bisa berteduh sejenak sebelum kembali ke rumah agar bisa menjaga kondisi kesehatan juga ya. Jangan sampai hujan-hujanan besoknya langsung sakit. Dan tentunya masih dengan suguhan musik yang saya persembahkan untuk Anda, menemani Anda di malam hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda di malam hari ini. Sudah pukul 18.52 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saya ucapkan untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada Syahrini yang akan hadir untuk Anda, pendengar. Comebacknya Syahrini ini mengobat rindu ya, mengobati rasa kangen dari para pecinta Inces yang hampir kurang lebih 5 tahun vakum dari dunia hiburan, dan kali ini kembali memutuskan untuk balik lagi ke dunia tarik suara atau di dunia entertainment. Ada Syahrini Kau yang utama.

dimanapun Anda berada, lewat sebuah lagu yang mengalun di ruang dengar Anda dari Gil Indrawaris. Seribu kali menutup jumpa saya yang sudah temani Anda dari pukul 14.30 menit hingga dengan saat ini. Maaf ya bila ada kata-kata yang salah, selamat bertugas menemani Anda pendengar. Dan saya pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada, bahagia di malam hari ini. Saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda dalam debat keempat di edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Serangkaian acara-acara akan hadir menemani Anda di malam hari ini, di antaranya Toli-toli malam ini yang menyajikan beragam informasi dan juga hiburan untuk menemani Anda bersama keluarga. Dan juga hadir warta berita pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda umat Hindu, nantinya juga akan hadir acara mimbar agama Hindu. Dan tentunya juga drama radio dan ruang rindu nostalgia lama, serta renungan malam. Itulah serangkaian acara-acara yang akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan menemani Anda sambil kita menantikan waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-toli dan sekitarnya, hadir kami pilihkan sebuah lagu dari Ada BN, Haruskah Ku Mati, Antong.

0: Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, tidak terasa waktu terus berjalan dan tentunya malam semakin larut. Tentu di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, ya, mari kita sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesaat lagi untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya akan berkumandang azan Isya pada pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Karena itu, mari kita hentikan sejenak segala aktivitas. Kita menenangkan hati serta mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga tentunya setiap langkah yang kita lakukan pada malam ini menjadi amal kebaikan dan tentunya membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga, serta lingkungan kita. Kini kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Kumandang Azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Malam adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai tentu patut untuk disyukuri, sementara kekurangan yang masih ada dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Tetap bersama kami, dan tentunya kami akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi. Dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi yang positif dalam menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Selamat menikmati sajian kami hanya di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Toli-Toli.

selalu punya cara untuk mengajak kita mengenang perjalanan hidup. Ada harapan yang masih diperjuangkan dan ada pula mimpi yang terus dijaga meski belum sepenuhnya tercapai. Mari kita nikmati malam ini dengan sebuah lagu yang tentu mengingatkan kita bahwa mimpi selalu layak untuk diperjuangkan. Bersama Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Cinta tidak selalu mudah dijelaskan. Ia hadir dalam perhatian, pengorbanan, dan keikhlasan yang tentunya seringkali tidak membutuhkan banyak kata. Dan malam ini kita resapi maknanya lewat Gigi Perihal Cinta.

Pendengar di manapun Anda berada, cinta yang tulus tentunya selalu meninggalkan jejak di dalam hati. Meski waktu terus berjalan, ada sosok yang tetap istimewa dan tentunya tidak mudah tergantikan. Seperti dirimu yang selalu dinantikan. Dan akan hadir menemani Anda malam ini, Padi dengan Maha Dewi.

Berada lagu dari Best Jam dengan Bermimpi mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini. Dan pendengar, kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.58 menit waktu Indonesia Tengah. Kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna turut menyiarkan warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansi walaupun tidak besar dari tapi ekspansi dari pemerintah karena ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan pertama yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di pencetak ke Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengasurasikan penurunan penghapusan dan kemungkinan SDM berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran tegas Menteri Purabaya akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Bapak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
15: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
16: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
17: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosannya, hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosannya, hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna ya, kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
16: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
15: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
16: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
18: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporto Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oporto Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
19: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
18: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
20: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
18: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang baik secara taktik maupun mental sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM Stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res, flu maksudnya.
3: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Mau tanya apa lagi, Ade?
7: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
6: Iyo, Ade, hujan dia marah.
7: Masa hujan juga bisa marah?
6: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu lah.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Siddham. Pendengar yang kami hormati, puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengamalkan niti sastra dan dharma negara demi keadilan sosial Indonesia bersama Bapak Iwayan Widana. Om Swastiastu, Pak Iwayan. Pak Iwayan? Iya. Pendengar, tentu niti sastra ini mengajarkan tentang tata kehidupan, kebijaksanaan, kepemimpinan, serta bagaimana manusia menjalankan kewajiban dengan berlandaskan kebenaran dan dharma. Sementara dharma negara mengingatkan kita akan

0: kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita langsung bersama dengan Bapak Iwayan Widana. Om Swastiastu, Pak Iwayan. Iya. Bagaimana? Bisa mendengar suara kami?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Baik, silakan untuk uraian mengenai tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni mengamalkan niti sastra dan dharma negara demi keadilan sosial Indonesia. Silakan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Om Swastiastu, selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar. Tentunya pendengar setia Radio Republik Indonesia, Perusahaan Toli-Toli, dimanapun Anda berada, ya, baik mungkin yang sedang beraktivitas di rumah bersama keluarga, baik yang sedang di perjalanan, maupun saudara-saudara kita yang ada di pelosok wilayah Kabupaten Toli-Toli, di Parigi Motong, maupun ada di Buol dan di sekitarnya. Salam kebajikan untuk kita semua, ya, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua, Bapak, Ibu, para pendengar yang berbahagia, ya, tidak terasa, ya, bangsa Indonesia negara yang kita cintai, ya, negara tercinta yang kita banggakan ini melangkah menuju usia yang ke-81 tahun. Tentu angka 81 bukan sekedar hitungan perjalanan waktu di atas kertas, ya, melainkan wujud daripada kematangan sebuah bangsa yang berdiri teguh di atas pondasi keragaman suku, keragaman budaya, ras, dan agama. Tentu rasa syukur yang tak terhingga dan sangat-sangat mendalam patut kita haturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, ke hadapan Ide Sunan Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kemerdekaan terus mengalir di bumi Nusantara, terkhususnya di ini. Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Prosatu Toli dimanapun berada, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah suatu hadiah yang cuma-cuma, melainkan buah daripada tetesan keringat, buah daripada tetesan darah, air mata para pahlawan bangsa dari berbagai latar belakang. Dan tentu tugas kita pada hari ini bukanlah mengangkat bambu runcing, atau bukanlah kita harus berperang melawan penjajah, ya, melainkan tentu mengisi kemerdekaan dengan suatu karya, dengan etika kita sebagai manusia, dan pengabdian yang dimana masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bapak Ibu umat Hindu, para pendengar Radio Republik Indonesia Prosatu Toli Toli dimanapun berada, pada kesempatan Dharma Wacana Jumat malam pada hari ini, mari kita renungkan kembali, ya. Mari kita renungkan kembali bagaimana ajaran daripada etika, ajaran daripada tatanan moral kita sebagai agama Hindu, ya, khususnya yang tertuang di dalam suci niti sastra, ya, serta konsep daripada dharma agama ini. Tentunya ini dapat menjadi kompas moral kita sebagai umat Hindu dimanapun berada, untuk kita terus dan terus mengawal demokrasi, mewujudkan keadilan sosial, dan menegakkan hukum di Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Bapak Ibu sedharma yang titiang hormati, ada dua pokok bahasan

utama yang akan kita kupas bersama di malam hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana kepemimpinan ideal berbasis ajaran Niti Sastra dan ajaran Asta Brata dari ajaran Hindu untuk menjadi pilar keadilan sosial. Dan yang kedua adalah bagaimana ketaatan kepada hukum negara, dharma negara ini yang tentunya berlandaskan hukum keharmonisan yang dapat menciptakan ketertiban umum dan kesegara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Poros 1 Toli-Toli dimanapun berada, seperti kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan dan keadilan sosial suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Nah, dalam tradisi ajaran agama Hindu, ya, ilmu kepemimpinan dan etika ketatanegaraan dirumuskan secara mendalam dan holistik dalam kitab suci Niti Sastra. Nah, dalam Niti Sastra punika ya, mengajarkan bahwa kepemimpinan punika bukanlah sarana untuk meraih kekuasaan personal. Kepemimpinan punika bukan untuk mengejar legitimasi pribadi atau memperkaya suatu kelompok. Nah, kepemimpinan punika adalah instrumen pengabdian tertinggi yang disebut dengan loka samgraha, di mana bekerja dan mengabdi demi tatanan dan kesejahteraan serta keselamatan seluruh masyarakat yang ada. Nah, seorang pemimpin berpegang teguh pada dharma dan tidak akan silau oleh suatu kemewahan tahta, Bapak Ibu, melainkan akan selalu tergerak oleh rasa empati dan tanggung jawab moral untuk menegakkan suatu keadilan sosial. Nah, di dalam salah satu pedoman kepemimpinan yang paling monumental dalam ajaran Niti Sastra adalah Nike Wenten yang namanya ajaran Asta Brata. Ya. 8 prinsip watak alam yang wajib dijiwai oleh setiap pemimpin, oleh setiap pejabat publik, maupun kita semua sebagai pemimpin bagi diri sendiri dan keluarga. Nah, Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Poros 1 Toli-Toli dimanapun berada, mari kita bedah secara perlahan-lahan kedelapan nilai dari Asta Brata puniki. Yang pertama adalah Indra Brata. Ya. Indra adalah dewa pemberi hujan. Ya. Kita meyakini itu. Nah, pemimpin yang menjiwai Indra Brata, Bapak Ibu, adalah pemimpin yang mampu memberikan kemakmuran dan mengalirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, bagaikan hujan, tentu ini suatu kesegaran yang luar biasa, ya, mampu menyuburkan tanah yang kering. Yang kedua, yaitu Yama Brata, di mana Dewa Yama itu adalah melambangkan keadilan sejati. Pemimpin harus memiliki ketegasan dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu, ya, tanpa pilih kasih, Bapak Ibu, serta tidak tebang pilih terhadap siapapun yang melanggar yang namanya hukum di negara kita. Yang ketiga adalah Surya Brata, yaitu matahari yang memberikan energi kepada kita, ya, memberikan penerangan kepada kita dan dorongan hidup kepada dunia secara perlahan dan konsisten. Nah, tentu pemimpin hendaknya memberi keteladanan punika, ya, memberikan dorongan moral dan pencerahan bagi masyarakat dan pemimpinnya. Yang keempat adalah Chandra Brata, ya. Chandra yang artinya bulan, memancarkan cahaya lembut yang menyejukkan di tengah kegelapan malam, ya. Seseorang pemimpin tentu harus hadir membawa suatu kedamaian, membawa suatu kesejukan dan rasa aman ketika masyarakatnya menghadapi konflik, menghadapi suatu krisis.
Yang kelima adalah bayu brate. Bayu yang berarti angin puniki, ya. Angin yang berhembus kemana saja, ya. Menyusup ke setiap celah tanpa membedakan tempat, ya. Tentu sebagai pemimpin hendaknya memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ya. Kita mau turun ke bawah, kita mau menyerap aspirasi masyarakat, kita menghadapi apa namanya keluh kesah masyarakat rakyat kecil tanpa adanya sekat antara pemimpin dan rakyat. Yang keenam adalah Baruna Brata. Baruna, ya, yang berarti samudra, yang berarti lautan, Bapak Ibu, ya, memiliki wawasan yang amat luas, ya, berjiwa tenang, namun tentu sanggup menampung, sanggup membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada. Nah, kita sebagai pemimpin, ya, tentu harus berwawasan luas, ya. Kita harus berjiwa besar, tahan terhadap konflik, dan sanggup memberantas segala bentuk kejahatan-kejahatan yang ada. Bapak Ibu Sinarang Sami, untuk yang ketujuh dari Asta Brata ini adalah Agni Brata. Api, Agni adalah api yang memiliki semangat membara, yang dimana kemampuannya untuk membakar segala kotoran. Nah, pemimpin tentu harus wajib memiliki semangat pantang menyerah puniki, Bapak Ibu. Dan tentu dapat membedakan, ya, itu dapat mana yang benar, mana yang baik, tentu dapat membela kebenaran, tentu dapat memberantas daripada ketidakadilan punike. Yang terakhir, yang kedelapan, Bapak Ibu, dalam Asta Brata yaitu disebut dengan Bumi Brata, Pertiwi Brata, Eke Stiti. Bumi yang memberikan pijakan kepada kita, memberikan kesabaran, memberikan kemudahan bagi seluruh makhluk tanpa meminta suatu balasan. Ya. Pemimpin harus memiliki keteguhan hati, pemimpin harus memiliki kesabaran, serta kedermawanan untuk menopang kehidupan seluruh rakyatnya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, Pro 1 Toli-Toli yang berbahagia dimanapun berada, jika kedelapan prinsip daripada Asta Brata ini, ya, diinternalisasikan oleh para pemangku kebijakan, ya, dan aparatur pemerintah di Indonesia, ya, maka demokrasi yang kita jalankan bukan lagi sekedar pesta politik 5 tahunan, Bapak Ibu. Demokrasi kita akan tumbuh menjadi demokrasi yang substansif, yang demokrasi yang berjiwa ketuhanan, yang benar-benar bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, Toli-Toli manapun berada yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, seperti kita ketahui bersama, selain kepemimpinan yang beretika, ya, pilar penting kedua dalam menjaga kedaulatan bangsa di usia 81 tahun ini tentunya adalah kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara harus taat yang namanya taat hukum. Nih, di dalam ajaran Hindu kita mengenal dua kewajiban utama sama pentingnya, ya, saling menopang, yaitu dharma agama dan dharma negara puniki. Nah, sanaga pertama adalah dharma agama, di mana kewajiban spiritual kita sebagai umat beragama, ya, untuk terus kita taat pada suatu kitab suci, di mana untuk menjalankan ibadah serta menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, ya, hubungan dengan manusia dan hubungan kita kepada lingkungannya. Bapak Ibu, ya, yang titiang kasihi dimanapun berada, yang kedua yaitu dharma negara, di mana adalah kewajiban kita, ya, sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, ya, tentu kita sebagai warga negara harus taat kepada Pancasila, ya. Kita harus taat kepada Pancasila
Kita harus taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta seluruh peraturan hukum negara yang berlaku di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu para pendengar setia, perlu kita tegaskan bersama ya bahwa antara dharma agama, antara dharma negara ya tidak pernah ada suatu pertentangan ya. Keduanya berjalan seiring, keduanya berjalan saling menguatkan ya. Tentu kita menjadi umat yang beragama ya, baik secara otomatis tentu mewajibkan kita untuk menjadi warga negara yang selalu taat kepada hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Bapak Ibu Sedharma, tentu ada suatu pertanyaan mengapa saat apa namanya, mengapa kita harus taat kepada hukum ya. Kenapa kita harus taat kepada hukum negara? Dan kenapa hal ini merupakan bagian daripada ajaran agama ya. Tentu kita ketahui bersama dalam kosmologi Hindu, Bapak Ibu Sinarang Sami, bahwa dunia dipelihara oleh hukum keharmonisan alam semesta yang biasa kita sebagai agama Hindu disebut dengan Rta ya. Nah, yang di dalamnya punika kehidupan manusia dimanifestasikan sebagai hukum daripada sebab akibat atau karma pala punika. Nah, hukum negara yang dibuat untuk mengatur ketertiban daripada masyarakat yang pada dasarnya merupakan turunan praktis dari nilai-nilai Rta, tentu ini demi mewujudkan kedamaian, mewujudkan santih di dunia ini. Ketika seseorang melanggar hukum negara, Bapak Ibu, seperti melakukan korupsi, menyebarkan fitnah, atau merusak fasilitas umum, atau merusak lingkungan, tentu tindakan-tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum pidana, nggih. Bukan hanya melanggar hukum pidana, melainkan juga tentu niki adalah suatu pelanggaran moral yang tentunya menciptakan ketidakharmonisan adharma punika. Nah, Bapak Ibu Sinarang Sami, tentu oleh karena itu ya tindakan menegakkan hukum yang adil dan mematuhi peraturan bernegara adalah bagian dari upaya kertih kita, yaitu menjaga keseimbangan dan penyucian tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai pijakan moral, Bapak Ibu Sinarang Sami, izinkan yang menyampaikan sloka yang berbunyi Atamana.

0: Yang artinya Bapak Ibu janganlah melakukan terhadap orang lain apa yang tidak menyenangkan jika hal itu dilakukan terhadap dirimu sendiri, terhadap kita. Bapak Ibu Sinarang Sami, sloka ini adalah inti dari etika kita sebagai manusia universal. Jika kita tidak ingin hak-hak kita dirampas, tentu kita janganlah merampas hak milik orang lain. Jika kita tidak ingin hidup kita buruk, jika kita ingin hidup kita aman dan tertib di negeri ini, Bapak Ibu Sinarang Sami, tentu janganlah kita menjadi sumber kekacauan atau kita menjadi suatu pelanggar hukum. Nah, tentu inilah implementasi nyata dari filosofi Tatuan Masih Punika, Bapak Ibu Sinarang Sami. Tatuan Masih adalah aku adalah kamu. Ketika kita menaati hukum negara, Bapak Ibu, dan kita menghormati hak sesama warga agama tanpa membedakan suku, membedakan ras, sedang berkokoh benteng daripada kedaulatan daripada negara Republik Kesatuan Republik Indonesia puniki, Bapak Ibu Sidarang Sami, NKRI puniki. Nah, Bapak Ibu Sidarang Sami, seniti yang hormati, yang banggakan, dari seluruh uraian yang Titiang sampaikan pada hari ini, tentu ada beberapa pesan kunci yang bisa Titiang petik, yang bisa Titiang simpulkan untuk menyambut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Yang pertama, tentu mari kita jadikan nilai yang ada dalam niti sastra dan aste brate puniki, Bapak Ibu, sebagai panduan moral. Baik bagi para pemimpin, baik bagi para rakyatnya, pribadi, masyarakat, maupun bagi kita masyarakat umum dalam memilih kepemimpinan yang berintegritas dan memiliki suatu keadilan. Yang kedua, yaitu mari kita selaraskan pelaksanaan daripada dharma agama dharma negara. Kita menjadi kita toleran terhadap sesama, serta kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Itu yang mengajak pada Bapak Ibu Sinarang Sami, adik-adik sekalian para pendengar, kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga keutuhan kita sebagai negara Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu mari kita bersama-sama kita menjaga kondisivitas kita. Kita menjaga kebersihan lingkungan kita dan kerukunan antarumat beragama di yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yang berada di Kabupaten Parigi Motong, yang berada di Kabupaten Buol dan sekitarnya. Ya, tentu ini adalah sebagai wujud nyata kita sebagai masyarakat, terkhusus sebagai masyarakat Hindu, ya, yang beragama Hindu, ya, ini sebagai wujud nyata kita. Pengabdian kita kepada tanah kita dalam siaran Dharma Channel pada malam hari ini, ya, yang ingin mengajak kita semua Semuanya untuk berdoa, ya. Kita berdoa bersama-sama mendapatkan kedamaian, ya, penuh dengan persatuan dan kesatuan. Mari kita berdoa bersama-sama. Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Siddham, Om Siddhirastu, Tathastu, Gnama Swaha. Om Manu Badrah Kertawiyantu, Wiswatah, Om Madayua Santir, Antariksam Santir, Pertiwi Santir, Apasan, Terus Sedaya Santi, Bawa pas pataya santi wiswadaya santi brahmo santi santi sati wira santi sarmo santi werdi santi om sidirastu tatastu nama swaho om triyam bawantu sukam bawantu purnam bawantu om kesamu sampurna nama swaho om santi santi santi om. Semoga negara kita dianugerahi kedamaian, ketentraman, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita aturkan kepada pihak daripada RRI San Dharma pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan Titi yang ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh pendengar dimanapun berada atas perhatiannya. Titi yang mohon maaf, Titi yang Wayan Widana, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Persatu Tol-Tol dimanapun berada. Angge Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, sekali merdeka tetap merdeka. Itu yang sinep antuk peramo santi. Om santi santi santi om. Selamat malam, selamat beraktivitas, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu titi yang kembalikan kepada Pro 1 Toli Toli. Terima kasih banyak.
1: Iya, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian mimbar agama Hindu, ya, dengan tema mengamalkan niti sastra dan dharma negara demi keadilan sosial Indonesia. Mari kita jadikan ajaran dharma sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Mengamalkan niti sastra berarti belajar menjadi manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sementara menjalankan dharma negara berarti turut menjaga persatuan, menghormati sesama, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Ya, semoga nilai-nilai dharma senantiasa menuntun kita untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, saling menghormati, dan menjunjung keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Iwayan Widana, terima kasih untuk waktunya, semoga di lain waktu dan kesempatan masih berkenan untuk mengisi mimbar agama Hindu di Pro 1 RRI Tolitoli.
0: Ya, terima kasih banyak Pak, terima kasih.
1: Ya, akhir kata, semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, kedamaian, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Om Swastiastu.
2: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Perubahan.

Mendengar di manapun Anda berada, ya. Drama radio kali ini akan hadir menemani Anda dengan topik perubahan.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak. Tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP?
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita gak bisa begini terus bu.
1: Terus ibu harus bagaimana nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari,
1: Bu?
2: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non-tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyujan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyawatul Attahiyah. Teknik dan montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti drama radio dengan judul Perubahan. Dan malam hari ini kami temani Anda dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Untuk menemani Anda di malam hari ini bersantai bersama keluarga. Dan mengawali kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, kami pilihkan sebuah lagu yang bercerita tentang perasaan yang sulit diucapkan, namun mampu tersampaikan lewat untaian kata dan alunan nada. Ya, saat hati Anda berbicara melalui musik, tentu semuanya akan terasa lebih indah. Ya, selamat menikmati Jikustik dengan puisi.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Sila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita. Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Pancasila tak hanya menawarkan paradigma politik, tetapi juga nilai-nilai moral yang melingkupi keberagaman kita. Ia menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan demokrasi adalah panggilan kita untuk berpartisipasi dalam perencanaan masa depan kita sendiri. Di dalam Pancasila, kita menemukan konsep keadilan sosial yang mengusung ideal pemerataan hak dan kesejahteraan. Ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang mampu merampas martabat seseorang. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harafiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai lima prinsip atau lima dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Biar waktu terus berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Karena itu jangan biarkan penyesalan datang ketika kesempatan telah berlalu. Pendengar dimanapun Anda berada, meski jarak dan waktu memisahkan, tentu ada rasa yang tetap bertahan dalam hati. Bagi Anda yang masih menyimpan kenangan indah, ya semoga lagu yang kami hadirkan ini menjadi teman yang tepat untuk Anda.

Dimanapun Anda berada, malam adalah waktu yang tepat untuk kita berhenti sejenak melihat kembali perjalanan yang telah dilalui dan mensyukuri setiap perjalanan yang diberikan kepada kita. Semoga lagu dari Ebit Gade dengan Untuk Kita Renungkan ini membawa ketenangan dan kebijaksanaan. Pendengar, sebagai penutup kebersamaan kita malam ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, mari kita jadikan diri kita seperti lilin kecil yang tetap mampu memberikan cahaya dan harapan bagi sesama.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadir menemani Anda dalam acara Ruang Rindu Nostalgia Lama.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, khususnya untuk Anda pecinta acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Semoga di malam hari ini hati sedang berada dalam keadaan yang baik, karena malam ini kita kembali bertemu dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama, sebuah ruang kecil di udara tempat kita menyimpan cerita, mengenang seseorang, dan membiarkan hati berbicara tentang masa lalu. Di malam ini kami hadir dengan sebuah tema, kisah yang tak pernah selesai, tentang cinta yang mungkin pernah begitu dekat, tetapi akhirnya harus berjalan ke arah yang berbeda. Tentang pertemuan yang hanya sebentar, namun meninggalkan kenangan yang begitu lama. Tentang seseorang yang sudah tidak lagi berada di samping kita, tetapi namanya masih sering muncul diam-diam dalam doa. Sebab tidak semua kisah harus memiliki akhir. Ada cerita yang memang ditakdirkan untuk tinggal sebagai kenangan. Ada cinta yang tidak sempat menjadi milik kita, tetapi pernah membuat hati merasa begitu bahagia. Dan malam ini, biarkan lagu-lagu menjadi jembatan untuk kembali menyusuri jalan kenangan itu. Untuk Anda yang mencintai dalam diam, untuk Anda yang pernah kehilangan tempat tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal, dan untuk Anda yang sampai malam ini masih menyimpan satu nama di sudut hati, inilah Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan tema kisah yang tak pernah selesai.

Ada masa ketika dua hati begitu dekat, berbagi cerita, tawa dan harapan. Namun waktu punya cara sendiri untuk mengubah segalanya. Yang dulu terasa begitu akrab, perlahan menjadi asing. Yang dulu selalu ada, akhirnya hanya tinggal nama dalam daftar kenangan. Mungkin kita tidak benar-benar kehilangan seseorang. Kita hanya kehilangan versi kehidupan ketika dia masih ada di dalamnya. Untuk kisah yang pernah indah, tetapi kini tak lagi sama. Mari kita dengarkan Noah, tak lagi sama.

Rindu kadang tidak membutuhkan pertemuan. Cukup sebuah lagu, sebuah tempat, aroma tertentu, atau bahkan sebuah tanggal. Dan tiba-tiba, seseorang yang sudah lama kita coba lupakan kembali hadir dalam ingatan. Ada rindu yang kita simpan sendiri, tidak dikirim melalui pesan, tidak diucapkan melalui telepon, hanya disimpan di dalam hati. Mungkin karena kita tahu, jika rindu itu disampaikan, belum tentu ia akan menemukan rumah yang sama. Bagi mereka yang masih menyimpan rindu kepada seseorang yang ada di kejauhan, kami hadirkan Firsa Besari, Percangan Celengan Rindu.

Ada perpisahan yang tidak terjadi karena cinta telah habis. Kadang dua orang masih saling mencintai, tetapi keadaan meminta mereka untuk berhenti. Dan yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, melainkan ketika kita tahu kita masih mencintainya, tetapi tidak lagi memiliki alasan untuk memintanya kembali. Seperti sebuah cerita yang selesai bukan karena tidak indah, tetapi karena memang sudah waktunya. Mari kita kenang sebuah kisah tentang perpisahan bersama Glenn Fredly dengan Januari.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Pernahkah ada seseorang yang membuat kita percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat pulang? Seseorang yang hadir sederhana tetapi mampu membuat hari-hari terasa lebih berarti. Namun terkadang kehidupan membawa kita pada jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Meski begitu, kenangan tentang seseorang yang pernah kita cintai akan selalu memiliki tempatnya sendiri. Karena cinta yang pernah tulus tidak selalu hilang ketika hubungan berakhir. Ia hanya berubah menjadi kenangan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, ada kalimat yang sederhana tetapi bisa terasa begitu berat. Hati-hati di jalan. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, namun bagi dua orang yang tahu bahwa perjalanan mereka tidak lagi menuju tempat yang sama, kalimat itu bisa menjadi bentuk lain dari perpisahan. Kita pernah berjalan bersama, pernah memiliki tujuan yang sama, tetapi akhirnya kita sampai pada persimpangan. Kamu memilih jalanmu, aku melanjutkan jalanku. Dan meski tidak lagi bersama, semoga perjalananmu tetap baik-baik saja.

Ada cinta yang sudah kita lepaskan, tetapi rasanya belum benar-benar pergi. Hari berganti, bulan berlalu, kita tersenyum

perasaan yang masih tersisa karena pernah mencintai dengan begitu dalam. Untuk hati yang pernah patah namun masih menyimpan sedikit rasa, kami temani Anda di malam ini dengan Mahalini, Sisa Rasa.

Ada perpisahan yang kita tahu harus terjadi. Tetapi hati belum siap untuk menerimanya. Kita ingin waktu berhenti. Ingin mengulang percakapan terakhir. Ingin memperbaiki kata-kata yang salah. Ingin mengatakan sesuatu yang dulu tidak sempat diucapkan. Namun hidup tidak memiliki tombol untuk mengulang masa lalu. Yang tersisa hanyalah menerima bahwa beberapa orang memang datang untuk menjadi bagian dari cerita, bukan menjadi akhir dari cerita.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, ada orang-orang yang hadir bukan untuk tinggal selamanya. Mereka datang membawa warna, membuat kita mengenal bahagia, membuat kita belajar mencintai. Dan ketika mereka pergi, mungkin yang tertinggal hanyalah sebuah lukisan senja di dalam ingatan. Indah, tetapi tidak bisa kita genggam. Malam ini, untuk siapapun yang sedang menemani dirinya sendiri dalam kesunyian, semoga lagu yang kami hadirkan menjadi pelukan kecil dari kejauhan.

pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Terkadang kita terlalu lama menunggu seseorang yang ternyata tidak pernah berniat untuk kembali. Kita menjaga kenangan, menjaga harapan, bahkan menjaga kemungkinan yang sebenarnya sudah lama tidak ada. Sampai akhirnya kita sadar, tidak semua yang kita cintai harus kita tunggu. Ada saatnya hati harus belajar untuk melepaskan. Bukan karena kita berhenti mencintai, tetapi karena kita mulai mencintai diri sendiri.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, mungkin pada akhirnya cinta tidak selalu tentang memiliki. Cinta bisa menjadi doa yang kita kirim diam-diam. Semoga seseorang yang pernah kita cintai menemukan bahagianya. Semoga hidupnya baik-baik saja. Semoga jika suatu hari nanti bertemu kembali, tidak ada lagi luka yang harus dibicarakan. Hanya senyum kecil dan kesadaran bahwa kita pernah menjadi bagian indah dalam kehidupan satu sama lain. Untuk menutup perjalanan malam ini, mari kita dengarkan Saul Priyadi, Gala Bunga Matahari.

0: pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Ruang Rindu Nostalgia Lama malam ini. Mungkin selama satu jam perjalanan tadi, ada satu lagu yang membuat Anda terdiam. Ada satu kalimat yang mengingatkan Anda kepada seseorang. Atau mungkin ada sebuah nama yang tiba-tiba kembali hadir dalam ingatan. Tidak apa-apa, sebab rindu bukan selalu tanda bahwa kita ingin kembali. Kadang rindu hanya cara hati mengatakan bahwa pernah ada seseorang yang begitu berarti. Untuk Anda yang pernah mencintai, tetapi tidak sempat memiliki. Untuk Anda yang pernah bertemu hanya sebentar, tetapi kenangannya tinggal begitu lama. Dan untuk Anda yang sampai saat ini masih menyimpan sebuah kisah yang belum benar-benar selesai. Percayalah, tidak semua cerita membutuhkan akhir yang sempurna. Ada kisah yang cukup kita simpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Karena pada akhirnya, seseorang mungkin pergi dari kehidupan kita. Tapi kenangannya tidak selalu ikut pergi. Biarkan masa lalu menjadi guru, bukan luka. Biarkan kenangan menjadi senyum, bukan penyesalan. Dan jika malam ini hati Anda masih merindukan seseorang, titipkan rindunya kepada Tuhan. Sebab sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kembali akan menemukan jalannya. Dan sesuatu yang tidak kembali mungkin memang sedang mengajarkan kita arti melepaskan. Terima kasih buat Anda, buat Ishak Baso yang menitipkan salam buat rekan-rekan yang ada di Sekretariat Kawat, dan juga buat Fajrin, Nurmin, dan seluruh pendengar setia acara Ruang Rindu Nostalgia Lama di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya pamit dari Ruang Rindu Nostalgia Lama. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan yang penuh kenangan di malam ini. Sampai bertemu kembali di ruang yang sama. Ruang Rindu Nostalgia Lama. Karena setiap orang punya cerita. Dan beberapa cerita memang tak pernah benar-benar selesai. Selamat malam, jaga hati, jaga diri, dan tetaplah percaya bahwa setelah setiap perpisahan, selalu ada kehidupan yang harus kita lanjutkan. Salam rindu dari udara. Sampai jumpa di Ruang Rindu Nostalgia berikutnya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar musik tradisional dan budaya, selamat malam. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam acara musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara. Sebuah ruang untuk mengenal, menikmati dan mencintai kekayaan budaya Indonesia melalui alunan lagu-lagu daerah. Di bulan Agustus yang penuh semangat kemerdekaan ini, kita akan menyusuri Indonesia melalui nada dan irama. Dari Sumatera hingga Papua, dari timur hingga barat Nusantara. Setiap lagu tentu membawa cerita, tradisi, bahasa, dan identitas masyarakatnya. Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga persatuan di tengah keberagaman. Karena Indonesia memiliki banyak bahasa, banyak adat, banyak tradisi, namun semuanya berpadu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu Indonesia. Inilah musik tradisional dan budaya, tempat keberagaman menjadi harmoni dan budaya menjadi jembatan untuk mempererat persaudaraan. Pendengar musik tradisional dan budaya, mari kita awali perjalanan budaya edisi Agustus kali ini dengan sebuah lagu daerah yang begitu akrab di telinga dan menggambarkan keindahan alam serta kehidupan masyarakatnya. Bungong Jumpa merupakan lagu daerah dari Aceh yang menggambarkan keindahan bunga khas Aceh, yaitu bunga jumpa. Lagu ini bukan sekedar rangkaian nada, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh. Di bulan kemerdekaan ini, mari kita maknai keindahan budaya sebagai bagian dari kekayaan Indonesia yang harus terus kita jaga. Inilah Bungong Jumpa.

Dari ujung barat Indonesia, perjalanan nada Nusantara berlanjut menuju Sumatera Utara. Indonesia mengajarkan kita bahwa setiap daerah memiliki cara sendiri untuk mengekspresikan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. Salah satunya melalui lagu Butet, lagu daerah yang sangat dikenal masyarakat Batak. Lagu ini memiliki nuansa emosional dan menggambarkan kasih sayang serta kerinduan. Sebuah pesan bahwa di balik perjuangan dan kehidupan, selalu ada keluarga yang menjadi sumber kehidupan. Mari kita dengarkan bersama Butet.

Kini kita menuju tanah Minangkabau, Sumatera Barat, dengan kekayaan tradisi yang begitu kuat. Dari daerah ini hadir sebuah lagu yang menggambarkan keindahan kampung halaman dan kerinduan untuk kembali. Kampuang Nan Jauh di Mato mengingatkan kita bahwa sejauh apapun langkah seseorang pergi, kampung halaman selalu memiliki tempat istimewa di hati. Semangat kemerdekaan juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air, termasuk mencintai budaya dan kampung halaman kita masing-masing.

Pendengar, Indonesia begitu luas. Setiap wilayah memiliki warna musik yang berbeda. Namun semuanya tetap berada dalam satu bingkai kebudayaan Indonesia. Sekarang kita menuju Kalimantan Selatan dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu ini menjadi salah satu karya daerah yang sangat dikenal masyarakat Indonesia. Irama yang ceria membuatnya mudah dinyanyikan dan menjadi bagian dari pengenalan budaya Kalimantan kepada berbagai generasi. Mari terus mencintai lagu daerah, karena mengenal lagu daerah berarti mengenal cerita dan identitas masyarakat yang melahirkannya.

Pendengar, tidak terasa perjalanan kita dalam Nada Nusantara di edisi Agustus hampir sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kali ini, kita akan menuju tanah Papua melalui sebuah lagu yang menggambarkan kecintaan terhadap alam dan tanah kelahiran. Apuse adalah salah satu lagu daerah Papua yang sangat dikenal di Indonesia. Dari lagu ini kita kembali diingatkan bahwa Nusantara memiliki begitu banyak keindahan. Dari Sabang sampai Merauke, perbedaan budaya bukan alasan untuk terpisah, melainkan kekayaan yang membuat Indonesia semakin berwarna. Mari kita tutup perjalanan Nada Nusantara hari ini dengan Apuse.

Pendengar, tidak terasa kita telah bersama-sama menyusuri perjalanan budaya Indonesia. Bulan Agustus menjadi momentum bagi kita untuk kembali mengingat bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman. Berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda tradisi, namun kita tetap memiliki satu semangat, Indonesia yang bersatu. Akhirnya, kami undur diri dari acara musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara. Teruslah mencintai Indonesia, teruslah menjaga budaya, dan teruslah merawat persatuan. Sampai jumpa di musik tradisional dan budaya berikutnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Kami hadirkan renungan malam bersama El Fakir dengan judul Kematian.

seorang penunggang kudanya. Jika dia bisa naik kuda dan menjelajahi daerah seluas apapun, kaisar akan memberikan kepadanya daerah seluas yang bisa dijelajahinya. Mendengar hal itu, kontan saja si penunggang kuda itu melompat ke punggung kudanya dan melesat secepat mungkin untuk menjelajahi dataran seluas mungkin. Dia melaju dan terus saja melaju, melecuti kudanya untuk lari secepat mungkin. Ketika lapar dan letih, dia sama sekali tidak berhenti, karena dia ingin menguasai dataran seluas mungkin yang bisa ia raih. Akhirnya, sampailah dia pada suatu tempat di mana cukup luas daerah telah berhasil dijelajahinya, dan dia menjadi begitu kelelahan dan hampir saja mati. Sesaat kemudian, dia berkata terhadap dirinya sendiri, "Mengapa aku harus memaksakan diri begitu keras dan begitu kuat untuk menguasai daerah yang begitu luas? Toh, sekarang aku sudah sekarat, dan kalau aku mati, aku hanya butuh tempat yang begitu kecil untuk mengubur diriku sendiri. Betapa naifnya aku." Cerita ini mirip dengan perjalanan hidup kita. Kita memaksa diri kita begitu keras setiap hari untuk mencari uang, mencari kekuasaan dan keyakinan diri. Kita mengabaikan kesehatan, waktu kita bersama keluarga, dan kesempatan mengagumi keindahan sekitar, termasuk hal-hal yang ingin kita lakukan, serta kehidupan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Suatu hari, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat betapa kita tidak membutuhkan sebanyak itu, tapi kita tidak mampu memutar mundur waktu yang telah kita lewati atas semua yang tidak sempat kita lakukan. Untuk itu, sempatkanlah untuk memikirkan sejenak saja apa yang akan kita lakukan apabila besok hari kematian menjemput. Memang suatu hal yang menyenangkan sekaligus menyeramkan jika kita bisa mengetahui kapan ajal kita datang. Tapi itulah, kita tidak pernah tahu. Kita semua tidak ada yang tahu. Jadi jalanilah hidup yang seimbang, belajar menghormati dan menikmati kehidupan.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya renungan malam bersama El Fakir, maka mengakhiri seluruh rangkaian acara pada hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kami akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengatakan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini pendengar, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini menyapa Anda dalam rangkaian acara Toli-Toli pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini pendengar edisi Sabtu akhir pekan ya, 15 Agustus 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya akan temani Anda di pembuka programmer untuk pagi hari ini, yaitu di Mutiara Pagi Damara Pada Umat Buddha. Lagu-lagu Buddha akan saya persembahkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI, Toli-Toli.

bagi pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli untuk lagu religi dari umat Buddha. Kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Beberapa saat lagi akan kami hadirkan penyampaian warta berita daerah di ruang dengar Anda. Selamat dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara dari Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Memang ada beberapa macam lomba yang kami laksanakan, misalnya lari menggunakan dos, sarung, ada beberapa macam dasar itu, ada 6 atau 8 itu Pak, yang kami laksanakan selama kurang lebih 2 hari.
2: Wilayah Jono Kalora itu jaringannya kan tekanan situ berkurang karena memang, tapi secara keseluruhan masih normal.
3: Tidak kemungkinan masyarakat juga mempunyai intusi melakukan edukasi penyampaian sosialisasi kepada masyarakat di situ.

Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya mempererat jalinan tali silaturahmi di antara sesama guru serta memeriahkan HUT RI ke-81 tahun. Manajemen SMK Negeri 1 Tolitoli menggelar berbagai lomba yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Dan akan diakhiri dengan Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Tengah mengajak masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program donor darah sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026, bersama saya, Seliwati Daima Nampah.

0: Baik, pendengar Warta Berita Daerah pagi hari ini, kami awali dengan informasi terkait dengan mempererat jalinan tali silaturahmi di antara sesama guru serta memeriahkan HUT RI ke-81 tahun. Manajemen SMK Negeri 1 Toli-Toli menggelar berbagai lomba yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saudara, mempererat jalinan tali silaturahmi di antara sesama guru serta memeriahkan HUT RI ke-81 tahun. Manajemen SMK Negeri 1 Toli-Toli menggelar berbagai lomba yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, 13 hingga 14 Agustus 2026 yang berlangsung di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir saat diwawancara RRI mengungkapkan, selain menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme, gotong royong, tanggung jawab, serta kerjasama, lomba yang digelar tersebut juga dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 tahun, di mana lomba tersebut digelar secara rutin setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, baik guru, staf tata usaha, serta siswa itu sendiri. Lomba tersebut diantaranya lomba memindahkan dos serta memindahkan sarung.
2: Memang ada beberapa macam lomba pak yang kami laksanakan, misalnya lari memindahkan dos, sarung, ada beberapa macam, tidak salah itu ada 6 atau 8 itu pak, yang kami laksanakan selama kurang lebih 2 hari, dari hari Kamis sampai hari Jumat kami rencanakan. Kami laksanakan lingkungan di dalam lingkungan sekolah itu guru, CU dengan siswa kami pak di lingkungan SMK 1.
1: Menurut Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli, selain mempererat jalinan tali silaturahmi di antara sesama tenaga pendidik, lomba tersebut juga bertujuan mengajarkan nilai kerjasama dan kolaborasi serta tanggung jawab antara satu guru dengan guru lainnya, karena lomba yang dilaksanakan melibatkan kelompok bukan individu.
2: Karena memang kegiatan ini, lomba ini bukan individu tapi berkelompok, sehingga di situ ada kerjasama, ada tanggung jawab bersama. Intinya seperti itu, untuk menumbuhkan silaturahmi antara guru dengan siswa, siswa dengan TU di lingkungan SMK.
1: Sebagai kepala sekolah SMK Pusat Unggulan, dirinya berharap lomba yang digelar dapat menumbuhkan rasa persaudaraan serta semangat kegotong royongan di kalangan tenaga pendidik yang ada di sekolah itu, guna mencerdaskan generasi penerus bangsa yang mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Toli-Toli saat ini.
0: Sebagai daerah yang memiliki lahan gambut, maksud kami lahan gambut yang luas di Toli-Toli, Kecamatan Lampasio, rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kemarau panjang saat ini. Sardono melaporkan.
3: Kecamatan Lampasio sebagai daerah yang memiliki lahan gambut yang luas di Toli-Toli, rawan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla di cuaca panas terik atau kemarau saat ini. Camat Lampasio Nyoman Mertade kepada RRI menyebut, melihat potensi ancaman karhutla yang tinggi di tengah kondisi cuaca panas terik saat ini, pihaknya terus menghimbau dan mensosialisasikan waspada bahaya kebakaran kepada masyarakat, utamanya para petani, untuk tidak melakukan pembakaran area perkebunan, termasuk tidak membuat api dan ditinggalkan. Di tengah cuaca panas terik dan hembusan angin yang kencang, api mudah menjalar atau merambat ke area lahan lainnya, di mana satu peristiwa kebakaran telah terjadi di wilayah Kecamatan Lampasio, namun dengan semangat gotong royong, api cepat dipadamkan sehingga tidak meluas ke area perkebunan lainnya.
4: Yang kita lakukan adalah sosialisasi, himbauan, mengarahkan, itu yang pertama. Mungkin terkait satgas yang memang kami pandang penting untuk kita buat, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan komunikasi dengan instansi terkait, dengan pemerintah desa, kira-kira bagaimana hal ini bisa kita buat, karena memang apalagi musim kemarau yang agak panjang ini berpotensi hal-hal tersebut terjadi. Apalagi Kecamatan Lampasio ini memiliki lahan gambut yang sangat luas, dan mudah-mudahanlah hal-hal yang kita tidak inginkan itu jangan sampai terjadi di wilayah Kecamatan Lampasio.
3: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Toli-Toli Sulkipli. Menghadapi cuaca panas terik saat ini, warga diminta selalu waspada dan berhati-hati saat membuat atau membakar sampah termasuk rumput di kebun, sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi bersama.
5: Menghadapi kekeringan ini, tentu juga kita harus menghimbau masalah pembakaran lahan dan hutan, karena salah satu dampak dari El Nino ini bukan hanya kekeringan, tapi kebakaran hutan dan lahan. Makanya selama sebulan ini kami sudah menangani dua kebakaran hutan dan lahan.
3: Memasuki kemarau panjang, dampak El Nino yang diprediksi terjadi hingga akhir tahun nanti, kebakaran lahan telah terjadi beberapa tempat di Toli-Toli yang cepat diatasi petugas bersama warga, sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Yang terbaru yakni kebakaran perkebunan di Dopala, Kelurahan Alu, Kecamatan Baulan pada Kamis kemarin.
0: Kita menuju ke informasi dari Parigi Mautong, UPTD Sistem Penyediaan Air Minum SPA, SPAM maksud kami, Kabupaten Parigi Mautong memastikan penyaluran air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah pelayanan yang masih berjalan normal, meski memasuki musim kemarau. Susanti Akataba melaporkan.
6: Kepala UPTD SPAM Parigi Mautong Saiful Adrianto mengatakan, hingga saat ini belum terdapat gangguan dalam penyaluran air bersih di wilayah Parigi Mautong, khususnya untuk pelanggan UPTD SPAM Parimo. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air baku. Dijelaskan wilayah pelayanan UPTD SPAM Parigi Mautong meliputi kecamatan Parigi, Tolai, Torwe, Ampibabo, Kasimbar, Tomini, Mepanga, dan Mautong. Menurut Saiful, kondisi pelayanan masih aman, namun musim kemarau tetap menjadi perhatian karena berpotensi menurunkan debit sumber air yang dapat mempengaruhi pasokan secara signifikan.
7: Kalau untuk kekeringan kita yang dari unit Tolai, Torwe, Parigi, Kasimbar, Tomini, Mepanga itu masih normal. Memang ke waktu bulan-bulan awal tahun lalu itu memang Parigi sempat, cuma bukan keseluruhan, cuma memang kemarin kan wilayah Jono Kalora itu jaringannya kan tekanan situ berkurang, karena memang, tapi secara keseluruhan masih normal.
6: UPTD SPAM Parigi Mautong terus melakukan pemantauan terhadap kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan, terutama di tengah meningkatnya ancaman kekeringan di sejumlah wilayah. Masyarakat dihimbau tetap menghemat penggunaan air sebagai langkah antisipasi apabila kondisi kemarau semakin panjang dan debit air mulai menurun. Susanti Akataba melaporkan.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Buol masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Buol, sekitar 25% anak penyandang disabilitas usia sekolah dari keluarga kurang mampu desil 1 sampai dengan 5 mengalami putus sekolah. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
9: Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Buol salah satunya dipicu oleh resistensi dan rasa malu orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah luar biasa, hingga memaksakan anak belajar di sekolah reguler tanpa pendampingan khusus. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Buol Karmila mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Buol, fenomena utama yang dialami anak penyandang disabilitas di wilayah tersebut bukanlah sama sekali tidak mengancam pendidikan, melainkan terhenti di tengah jalan atau putus sekolah. Karmila mengungkapkan bahwa sekitar 25% anak difabel usia sekolah dari keluarga kurang mampu mengalami putus sekolah akibat berbagai hambatan sosial dan kendala yang mereka hadapi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
10: Terkait dengan data ini, data penyandang disabilitas yang berusia sekolah untuk saat ini di Kabupaten Buol itu kurang lebih berjumlah 25% untuk data yang masuk di dalam ekonomi lemah.
9: Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Sekolah SLB Negeri Buol Rahmawati menegaskan bahwa penanganan edukatif sejak usia dini di sekolah khusus sangat penting bagi tumbuh kembang anak disabilitas. Menurutnya, dari hasil penjaringan siswa di berbagai wilayah Kabupaten Buol mulai dari kawasan pesisir hingga Lakea dan Palele, banyak orang tua yang masih merasa minder dan enggan memasukkan anaknya ke SLB. Dampaknya, sebagian orang tua memaksakan anaknya masuk ke sekolah umum. Padahal, tanpa sistem pembelajaran yang disesuaikan, anak ABK rentan tertinggal dalam pelajaran hingga menjadi korban perundungan. Berbeda dengan sekolah reguler, SLB Buol menyediakan jenjang pendidikan lengkap dari SDLB, SMPLB hingga SMALB yang memfasilitasi berbagai kategori ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa hingga autis.
11: Sementara kalau kita di sana itu memegang satu guru itu paling minimal itu 5 siswa saja. Nah, jadi kita memang harus menangani siswa itu dengan baik. Kemudian di dalam satu ruangan itu anak-anak itu sudah satu kelainan, tapi kemampuan lagi berbeda.
9: Dinsos Buol dan pihak SLB Negeri Buol mengimbau seluruh masyarakat dan para orang tua dari Palele hingga Lakea untuk mengikis stigma negatif. Dengan penanganan yang tepat dan tepat waktu di SLB, anak-anak berkebutuhan khusus dapat dibekali keterampilan hidup dan kemandirian untuk masa depan mereka.
0: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Buol menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. Kembali dari Kabupaten Buol, Martina Musadi melaporkan.
12: Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir Andimaka, saat ditemui RRI mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Buol bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Buol. Organisasi ini membawahi beberapa bidang, di antaranya bidang pembinaan masyarakat, perlindungan masyarakat, linmas, penegakan perda, trantibum, serta bidang pemadam kebakaran yang masih melekat di dalam struktur Satpol PP. Menyikapi kondisi kemarau panjang akibat El Nino, bidang pemadam kebakaran menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu bencana kebakaran.
13: Terkait soal itu, tentunya dari bidang pembinaan masyarakat juga mempunyai tugas melakukan edukasi, penyampaian-penyampaian sosialisasi kepada masyarakat. Di situasi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh, diinfokan oleh BMKG, situasi yang sedikit panjang musim kemarau ini, mengimbau kepada masyarakat untuk supaya tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu musibah kebakaran.
12: Dijelaskan Damkar Kabupaten Buol saat ini memiliki 3 armada yang terbatas. Dari ketiga armada tersebut hanya memiliki 1 mobil tembak damkar, sementara 2 armada lainnya dijadikan sebagai mobil penyuplai.
13: Kita saat ini ada 3. Ada 3 armadanya, cuma memang kondisinya sudah sangat tua. Ada yang keluaran 2001, yang duanya itu keluaran 2009, masih bantuan depan. Kemudian dari ketiga armada itu kita hanya memiliki 1 mobil tembak. Yang 2 ini sudah tidak berfungsi untuk jadikan mobil tembak, hanya untuk kita jadikan sebagai mobil penyuplai.
12: Satpol PP Buol juga melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol untuk pengerahan armada tangki air tambahan. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada guna meminimalisir hal yang tidak diinginkan bersama.
0: Palmera Indonesia, Sulawesi Tengah mengajak masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program donor darah sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Laporan Datra Hasan.
14: Kepala Markas Palmera Indonesia PMI Sulawesi Tengah Nasir Hasan Labacu mengajak masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program donor darah sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor sangat penting untuk menjaga ketersediaan stok darah, khususnya bagi pasien yang membutuhkan transfusi dalam kondisi darurat maupun kebutuhan medis lainnya. Ia menilai pemenuhan kebutuhan darah perlu mendapat perhatian bersama, terutama di daerah yang hingga kini belum memiliki unit transfusi darah UTD sendiri.
15: Secara teknis, jadi tugas dari provinsi itu memberikan edukasi, pendampingan dan bimbingan kegiatan-kegiatan bagaimana supaya stok darah, pelayanan bagi masyarakat itu, kebutuhan darah bisa tercapai. Misalnya kalau dilihat dari segi kebutuhan, Toli-Toli dan Buol ini memang dia rata-rata di atas 800 kantong darah itu setiap bulannya.
14: Ditambahkan salah satu daerah yang belum memiliki UTD yakni Kabupaten Buol sehingga bisa berkolaborasi dengan UTD Toli-Toli untuk mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kolaborasi dengan UTD yang ada di daerah terdekat seperti Toli-Toli dapat menjadi solusi dalam menjaga ketersediaan darah sekaligus memperkuat pelayanan kemanusiaan di Sulawesi Tengah.
15: Jadi yang paling mendasar itu kesiapan daerah untuk menyiapkan lahan, kemudian bangunan, peralatan, dan personil tenaga teknisnya. Jadi seperti Buol mungkin bisa berkolaborasi dengan Toli-Toli. Jadi dalam rangka penghimpunan stok darah.
14: Untuk itu PMI Sulawesi Tengah mengajak masyarakat untuk aktif menjadi pendonor darah secara sukarela. Dengan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, ketersediaan darah dapat lebih terjamin dan membantu menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan.
0: Laporan dari reporter Datra Hasan terkait dengan PMI Sulawesi Tengah yang mengajak masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program donor darah sebagai bentuk kontribusi nyata mengakhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siliwati Demanampa bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pagi pendengar dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun dalam menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta, tentunya dengan Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda di pagi hari ini dengan berbagai musik dan informasi yang kami akan ketengahkan untuk

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

terlampau pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ternyata saat ini keadilan sosial masih menjadi tantangan. Seperti yang saya lansir dari RRI.co.id, keadilan sosial masih menjadi tantangan Indonesia di era kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta berharap pemerintah dan seluruh bangsa memastikan keadilan sosial semakin terwujud nyata. Iwayan juga mengatakan tujuan berbangsa dan bernegara telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan menurutnya sejarah munculnya tujuan tersebut berkaitan dengan proses panjang penyatuan Indonesia. Iwayan mengatakan kerajaan dan kesultanan memiliki komitmen dalam menyatukan diri menjadi Indonesia yang bersatu. Ia mencontohkan Yogyakarta dan Ternate sebagai daerah yang memiliki wilayah dan kekuasaan sebelum memilih menjadi bagian dari Indonesia. Menurut Iwayan, bangsa Indonesia

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brett Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi hadir untuk Anda di pagi hari ini dengan kebersamaan Sally yang menemani Anda pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1. Semoga bisa terhibur dengan beberapa suguhan musik yang saya hadirkan dan juga dengan informasi-informasi yang saya ketengahkan untuk Anda. Seperti informasi yang berikut ini, di mana ada Mendagri yang akan mengambil alih sejumlah program daerah di tahun 2027. Baik pendengar, pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah tahun 2027 dan hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih oleh pusat. Ia menjelaskan dengan pengambilan kewenangan atau program tersebut daerah akan terbantu terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah dari pemerintah pusat. Tito menilai langkah tersebut positif agar memudahkan program kerja. Ya, program-program tersebut terrealisasi sebab dengan dikerjakan oleh pusat, hambatan dalam melaksanakan sejumlah program bisa semakin sedikit. Dan selama ini jika dikerjakan oleh pemerintah daerah, banyak kendala atau hambatan yang kerap muncul. Salah satunya adanya tarik-menarik antara Pemda dan DPRD sehingga program yang ada tidak terrealisasi hingga 100%. Baik pendengar, informasi lebih lanjut bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: dimanapun Anda berada, pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama info cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Mbak Rila dari BMKG Tolitoli yang akan menginformasikan terkait dengan info cuaca di pagi hari ini. Edisi hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Silakan Mbak Rila.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Tolitoli. Saya Prakirawan Onduti akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Tolitoli, Bugol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Untuk wilayah Tolitoli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 22 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Tolitoli. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Terima kasih Mbak Rila, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
5: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 25 menit lampau pukul 7 pagi dan saya akan hadirkan info pasar di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Pak Mastang selaku pengawas pasar di Pasar Sesumbolan untuk pagi hari ini akan menginformasikan terkait dengan harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Sesumbolan. Selamat pagi Pak Mastang, silakan informasinya. Baik, halo Pak Mastang. Ya, nampaknya terputus ya dengan Pak Mastang. Kami masih mencoba untuk menghubungi untuk pagi hari ini terkait dengan info pasar yang akan disampaikan oleh Pak Mastang. Silakan Pak Mastang.
2: Halo.
0: Baik, silakan Pak Mastang. Pak Mastang untuk info pasarnya.
2: Halo.
0: Iya, silakan untuk informasinya di pagi hari ini Pak terkait dengan harga kebutuhan pokok.
2: Halo.
0: Baik, halo Pak Mastang.
2: Halo.
0: Iya, silakan untuk informasi Pak kebutuhan pokok di pagi hari ini Pak dari Pasar Sesumbolan. Sayang sekali terputus ya pendengar. Nampaknya tidak begitu baik komunikasi atau jaringan di pagi hari ini. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi Pak Mastang ya, yang akan menginformasikan terkait dengan informasi beberapa kebutuhan pokok yang ada di Pasar Sesumbolan pagi hari ini. Baik, saya coba kembali terhubung dengan Pak Mastang. Selamat pagi Pak Mastang.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Mastang untuk informasi harga kebutuhan pokok di Pasar Sesumbolan untuk hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pengelola Pasar Sesumbolan hari ini memantau harga 9 bahan pokok di lapangan. Ada beberapa terjadi kenaikan. Di antaranya cabai kecil 60.000 per kilogramnya dari 40. Sedangkan cabai keriting dari 35 naik ke 50. Sedangkan yang terjadi penurunan yaitu tomat. Tomat 7.000 per kilo. Sedangkan daging ayam potong masih tetap di harga 35 per kilogramnya. Daging sapi 140 per kilogramnya. Dan telur 55 per rak. Demikian informasi sementara.
0: Iya, ini apa yang menyebabkan sehingga harga cabai kecil maupun cabai keriting atau cabai besar ini mengalami kenaikan lagi nih Pak Mastang?
2: Terjadinya stok sudah masuk dari luar. Demikian informasi.
0: Diperkirakan ini sampai berapa lama untuk kenaikan harga ini Pak Mastang? Diprediksi?
2: Tergantung barang stok yang masuk Bu. Demikian informasinya.
0: Oke, baik Pak Mastang, seperti kita ketahui bersama cuaca saat ini di Kabupaten Toli-Toli boleh dikata ini cukup panas ya. Apakah ini berpengaruh juga pada pendapatan nelayan terhadap perikanan kita nih Pak Mastang?
2: Saya di penyelidikan itu yang ada banyak masuk itu cakalang, ikan cakalang, jenis cakalang. Jadi harganya itu agak murah di bawah.
0: Iya. Baik, Pak Mastang tadi dikatakan harga telur ada berkisar di 50 sampai dengan 55.000. Nah, ini kalau seperti kita ketahui bersama bahwa mendekati hari raya Maulid ya, peringatan Maulid. Ini apakah akan diprediksi akan mengalami kenaikan untuk harga telur, Pak Mastang?
2: Kalau saya lihat, untuk Pasar Sesumbolan masih bisa mencukupi. Mungkin tidak ada perubahan harga.
0: Oke, baik. Untuk stok sayur dan juga kebutuhan pokok lainnya, bagaimana di Pasar Sesumbolan ini, Pak Mastang?
2: Nah, kalau di Pasar Sesumbolan, sayurnya masih memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Demikian.
0: Bagaimana dengan antusias masyarakat pagi ini di Pasar Sesumbolan, Pak Mastang? Silakan diinformasikan.
2: Kami lihat pengunjung hari ini ya seperti biasa, cukup lumayan lah pengunjung. Demikian.
0: Oke. Baik, Pak Mastang, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di info pasar pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak Mastang.
2: Selamat.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian laporan info pasar ya bersama Pak Mastang selaku pengawas Pasar Sesumbolan Kabupaten Toli-Toli. Dan tadi dijelaskan bahwa ada beberapa harga cabai keriting dan juga cabai kecil ini mengalami kenaikan Dan ada harga tomat yang mengalami harga yang turun ya, cukup turun dari harga sebelumnya. Dan juga diprediksi mungkin akan terjadi beberapa kenaikan terhadap beberapa kebutuhan pokok yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Demikian info pasar yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info pasar.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu...

0: pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan lagi untuk di Good Morning dari Zoom pagi hari ini, kita dengarkan dulu nih satu informasi yang hadir untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli, tentunya dengan kebersamaan Sally yang menemani pagi Anda bersama Pro Satu. Nah, Presiden Prabowo tegaskan pertumbuhan investasi bukan menjadi tujuan akhir. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik tapi memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ia juga memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi sosial selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Dengan perekonomian Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti maksimal apabila manfaat tidak dirasakan sebagian besar masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan aktivitas ekonomi dan investasi mampu menghasilkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Terkait dengan informasi yang saya hadirkan, bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Baik, peningkat di manapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk pagi hari ini. Saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.